0: Yesus mengatakan bahwa ada sukacita di antara malaikat-malaikat Allah saat terjadi pertobatan orang berdosa. Tidak mengherankan bagi saya jika sesuatu yang sangat berharga dan bernilai seperti itu dipalsukan. Seringkali orang yang dengan tulus mencari sukacita rela mendapatkan sukacita yang palsu. Dalam usaha kita mencari sukacita, kita disesatkan dengan berpikir, kalau saja saya punya titik-titik-titik-titik, maka saya akan puas. Itu tidak akan berhasil. Karena kebahagiaan dalam hidup sangat tergantung pada keadaan, apa yang Anda miliki. Namun sukacita adalah kualitas hidup yang langgeng, tidak terpengaruh oleh apa yang Anda miliki atau tidak miliki, seperti apapun situasi di sekeliling Anda. Contohlah Paulus yang dipenjara di Filipi. Setelah didera, dilemparkan ke penjara, dia tetap bisa menyanyi hingga tengah malam. Apakah ia senang? Tidak. Tapi apakah ia tetap memiliki sukacita di hatinya? Ya. Kesenangan, kata Dr. Vernon Grounds, adalah rasa senang yang kita dapatkan dari rangsangan terhadap panca indera kita. Meskipun tidak ada yang salah dengan kesenangan yang menghasilkan kebahagiaan, ada waktunya di mana kepuasan itu habis. Namun setelahnya, sukacita tetap bertahan. Dr. Elizabeth Kubler-Ross, yang menghabiskan bertahun-tahun untuk meneliti pengalaman orang yang akan mati, mengatakan, sangat menarik untuk mengenang kembali ratusan pasien yang akan berakhir hidupnya, baik yang muda dan yang tua. Tak seorang pun dari mereka yang memberitahu saya berapa banyak rumah atau tas dan mantel bulu yang mereka miliki. Yang mereka ceritakan adalah momen-momen kecil yang sangat sepele dalam hidup mereka. Saat mereka memancing dengan anak kecil atau mendaki gunung di Swiss, momen intim singkat dalam hubungan pribadi mereka. Hal-hal itulah yang menopang mereka di akhir hayat mereka. Yang dikatakan oleh Dr. Kubler-Ross betul-betul menguatkan perkataan Yesus, yaitu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Apakah Anda menginginkan sukacita yang nyata dalam hidup Anda? Kalau ya, biarkan hadirat Allah memenuhi hati dan kehidupan Anda. Karena sukacita yang nyata adalah buah dari hadirat-Nya di dalam diri Anda. Paulus mengatakan bahwa sukacita mulai mengalir dari dalam ketika dia memenuhi diri kita dengan hadirat-Nya. Roma pasal 5 ayat 5. Seperti yang dikatakan oleh John Kennedy, mata air sukacita ada di dalam hati. Itu benar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

Dengarkanlah doa kami Tuhan dari Kristo Mahu, mengantar kita di pukul 7:16 sahabat Petra. Dan kalau kita mengingat bagaimana Tuhan mendengarkan doa kita, tentu kita akan merasa dikuatkan pagi hari ini sahabat Petra, karena kita punya Tuhan yang setia dan terus bersama dengan kita dalam segala masa kehidupan kita. Nah, barangkali sahabat Petra hari ini punya pengharapan-pengharapan atau pokok doa yang hendak disampaikan kepada Tuhan, sampaikan saja sahabat Petra, karena Tuhan mendengar kita dan pasti juga Tuhan akan melakukan sesuatu atas doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan tentu saja. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang selama ini memelihara kita, bahkan menghadirkan Yesus Kristus Tuhan kita untuk menebus dosa kita, tentu tidak akan membiarkan pergumulan-pergumulan kita itu kita tanggung sendiri. Baik kalau kita terus berdoa kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang mendengarkan kita. Dan kami berharap sahabat Petra ini dikuatkan melalui doa-doa yang sahabat Petra naikkan. Juga kami berharap juga sahabat Petra di pagi hari ini, di aktivitas Anda, Anda juga boleh menemukan hal-hal baru bersama dengan Tuhan sebagai pengalaman iman yang sahabat Petra bisa dapatkan, sehingga kehidupan sahabat Petra penuh dengan ucapan syukur dan kekuatan untuk terus melangkah di dalam kehidupan sahabat Petra semuanya. Dan selamat juga beraktivitas bagi Anda yang sekarang ini juga di rumah, ya, melakukan banyak hal, ya, di rumah untuk keluarga Anda. Juga Anda yang beraktivitas di luar, ya, kami juga berharap sahabat Petra menikmati setiap aktivitas yang Anda lakukan di luar rumah, ya, entah itu bekerja di instansi tertentu atau berusaha, ya, bisnis, ya, atau Anda yang sekarang ini akan berangkat kuliah. Juga Anda yang sekarang masih mencari tempat studi yang baru, ya, kuliah, SMA, SMP, kami berharap sahabat Petra juga boleh menemukan tempat yang Anda harapkan untuk Anda meneruskan proses studi Anda. Dan kiranya Tuhan bersama dengan kita dalam langkah-langkah hidup kita hari ini sahabat Petra. Ada satu lagu dari Symphony Worship, Tak Terukur Kasihmu Yesus.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Komunikasi yang Terlupakan. Sahabat Petra, maukah Anda mendengarkan khotbah, ceramah, atau motivasi yang sangat bagus dari orang yang sangat menjengkelkan Anda? Sebagus apapun khotbahnya, jika Anda jengkel terhadap orang tersebut, maka khotbahnya tidak lagi enak di telinga Anda. Semakin bagus khotbah tersebut, justru semakin munafiklah orang tersebut di mata Anda. Nah, berpijak dari hal sederhana tadi, seorang pemimpin harus menjadi orang yang berkarakter dan berkepribadian menarik jika ingin perkataannya didengar orang-orang yang dipimpinnya. Roger Ailes, seorang konsultan komunikasi untuk Presiden Ronald Reagan dan Presiden Bush, menyatakan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam berbicara di depan umum adalah sifat yang menyenangkan. Apabila orang menyukai Anda, maka Anda akan didengarkan. Sebaliknya, jika mereka tidak menyukai Anda, maka Anda akan diremehkan, diabaikan, atau ditolak setiap pesan yang Anda sampaikan. Jadi, kalau ingin menjadi pemimpin yang efektif, di gereja, di tempat kerja, di organisasi, maupun di sebuah instansi, maka kita harus menjadi pemimpin yang berkarakter dan disukai oleh banyak orang. Untuk disukai, banyak orang tidak perlu harus berusaha menyenangkan semua orang, karena itu hal yang jelas tidak mungkin bisa dilakukan. Bagaimana kita disukai oleh banyak orang? Ternyata, bukan karena kita rajin memberikan hadiah kepada mereka. Banyak pemimpin yang royal terhadap anak buahnya ternyata tidak mendapatkan loyalitas yang sebanding. Maka kunci agar kita disukai adalah punya karakter dan kepribadian yang menyenangkan. Semakin kita berkarakter, semakin kita dicintai, dan semakin perkataan kita didengar oleh mereka. Inilah salah satu seni komunikasi yang sering dilupakan banyak orang, termasuk mereka yang sangat hebat dalam berorasi. Tidak ada komunikasi yang lebih efektif daripada karakter. Semakin kita disukai, semakin perkataan kita didengar. Kitab 2 Tawarikh pasal 21 ayat 20 firman Tuhan berkata, "Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7 Petra FM.

0: Semua dari Tuhan, semua untuk Tuhan.
1: Yeah. 105,7 Petra FM.

Masih di Mbun Pagi, sahabat Petra, dan sekarang kita sudah masuk di tanggal 9 Juni tahun 2026. Rasanya hari-hari kita sangat cepat. Ya, kemarin sepertinya kita baru masuk di tanggal 1 Juni, tapi sekarang sudah tanggal 9, sahabat Petra. Dan kami berharap waktu-waktu yang kita lewati adalah waktu-waktu yang berharga, yang bisa kita gunakan dengan baik. Seperti lagu tadi, sahabat Petra, langkah hidup kita disertai oleh Tuhan. Dan kiranya waktu-waktu kita pun kita pakai dengan baik hari-hari ini, sahabat Petra. Karena memang dengan kondisi sekarang ini, ya, segala sesuatunya berubah, segala sesuatunya juga penuh perjuangan. Kami juga berharap kita semuanya bisa berjuang di jalan Tuhan, sahabat Petra, dengan kebenaran, ya, dengan kekuatan dari Tuhan. Sehingga langkah-langkah hidup kita pun juga menjadi langkah-langkah hidup yang lebih ringan, ya, karena kita bersama dengan Tuhan. Kami juga berharap langkah-langkah hidup kita atau apa yang kita perbuat hari ini, sahabat Petra, adalah hal-hal yang penting yang perlu kita lakukan dan benar di dalam Tuhan. Karena itulah yang menjadi senjata kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan, sahabat Petra, untuk terus hidup di dalam Tuhan dan kebenarannya. Ya, kita tahu yang namanya pergumulan itu kapanpun ada, sahabat Petra, dalam hidup kita sebagai manusia di dunia ini. Tetapi kita juga percaya bahwa segala pergumulan-pergumulan yang kita hadapi itu bukan pergumulan-pergumulan yang tidak ada di tangan Tuhan, sahabat Petra. Pasti kalau kita berharap sama Tuhan, langkah-langkah hidup kita pun juga akan terus bisa berjalan dalam kekuatan, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Semoga sahabat Petra hari ini bisa merasakan kekuatan di dalam melangkah atau menjalani kehidupan hari ini bersama dengan Tuhan kita. Satu lagu dari Timothy Damima, Kekuatan dan Perisaiku.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kebersamaan kita akan segera berakhir karena kita sudah akan memasuki pukul 8. Kami pamit sahabat Petra. Terima kasih untuk sahabat Petra yang sudah setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Kami akan hadir kembali besok di waktu yang sama. Tetap semangat sahabat Petra untuk hari ini. Apapun yang kita alami, Tuhan bersama dengan kita. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga.
1: Cinta menyehatkan keduanya, baik yang memberi maupun menerima. Oleh karena itu, jika orang yang kita hormati dan hargai menyukai kita, itu merupakan pemenuhan kebutuhan emosional kita. Hal yang membuat kita bahagia saat cinta kita dibalas oleh orang yang kita cintai. Saling mengagumi merupakan kehangatan bagi jiwa kita. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
2: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Ren sen te pau fu. Keranjang kehidupan.

0: dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wira swastawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik, dan dinamis.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Pai He Kuti, Tebing Bunga Lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku. Aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang. Tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Pai He Kuti, Tebing Bunga Lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
0: Spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
3: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Cintasin hati sang ibu. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai 2 orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung. Sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan dagangan payung si sulung tidak laku. Maka hidup si ibu selalu diliputi dengan kekhawatiran dan kecemasan, sehingga dia tidak bisa gembira dan tertawa. Mendengar keadaan ini, sang raja memanggil para menterinya untuk membantu kesulitan si ibu. Kata sang raja kepada bawahannya, "Siapa saja yang bisa membuat si ibu tertawa akan disediakan hadiah khusus dari raja." Seorang menteri yang terkenal periang segera mengajukan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri. Si menteri pun tersenyum menjawab, "Sangatlah sederhana, Baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah

0: yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaihpian sesiap, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi jenjente senlije, pemenang yang sesungguhnya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi,
2: spirit pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini ya kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada di dalam.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno. Ada seorang marketing dari sebuah perusahaan asuransi, sebut saja namanya Helmina. Beberapa tahun yang lalu saya sempat membeli produk yang dia jual, yaitu produk dari asuransi tapi yang sifatnya investasi ya. Dengan karena waktu itu dia memberikan imbal hasil yang cukup baik, sedikit di atas bunga deposito. Tapi dengan berjalannya waktu, karena satu dan lain hal, akhirnya produk itu saya lepas kembali dan saya tidak lagi berinvestasi di tempat dia. Namun menariknya, marketing ini secara rutin berkala dia selalu memberi selalu memberi info pada saya perkembangan tingkat bunga periode ini. Oke, saya hanya berikan acungan jempol, saya tidak komen apa-apa. Ya sudah, berjalan lagi besar berapa periode, dia akan update saya lagi terus menerus. Terkadang dia menelpon, kadang saya angkat, kadang saya tidak. Kalau saya angkat, saya juga selalu berkata saya tidak ada interest dulu saat ini. Tapi menarik sekali, anak ini selalu secara konsisten mencoba menghubungi, memberikan info. Dan yang saya salut adalah tak pernah sekalipun dia dalam tanda kutip itu meminta-minta. Karena saya mengenal ada agen marketing lain yang selalu meminta kita membeli produknya dia dengan mengatakan tolong Pak supaya saya tutup target. Hal semacam itu dia tidak pernah lakukan, ya, tidak pernah meminta-minta. Dia hanya sekedar menawarkan dan dia secara konsisten dengan apa yang dia tawarkan. Nah, walaupun berkali-kali saya tolak, tapi itu terus dia kerjakan. Dan itu juga yang membuat hari ini saya memutuskan untuk membeli kembali produk yang dia tawarkan, walaupun imbal hasilnya tetap lebih rendah daripada surat utang negara ya yang sekarang ini banyak dijual. Namun demikian saya tetap tertarik untuk membeli karena saya salut dengan konsistensi dari anak ini. Jadi teman-teman yang bekerja di sales, Anda perlu ingat bahwa no does not mean never. Jadi kalau customer Anda mengatakan tidak, itu bukan berarti akan tidak selamanya. Karena sangat mungkin yang tidak itu karena tepat waktunya belum tepat, tetapi pada saat waktu yang tepat, yang tidak itu bisa berubah menjadi ya. Itu yang pertama yang harus Anda ingat. Dan yang kedua adalah Anda perlu ingat bahwa orang membeli bukan sekedar karena produknya, tetapi justru orang membeli adalah karena siapa yang menjual. Jadi jadilah penjual yang bangga dengan produk yang Anda jual, jadilah penjual yang positif dengan produk yang Anda miliki ya, dan tetaplah konsisten apa yang Anda kerjakan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.

0: Concert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love. The voice.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
6: Spirit pagi, spirit pagi,
7: spirit pagi.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
8: Yang gak tau Malioboro. Nah, sebagai sentra bisnis, juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris, yaitu Marlboro ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari dua kata, yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti karangan bunga. Nah, konon dulunya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, di ruas jalan ini banyak ditemui para pedagang

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat.

0: masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
1: selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutigno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856 0202 4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, saya ingin menyampaikan pada saudara mengenai soal ini. Jangan mudah terpancing sehingga saudara mengeluarkan sesuatu yang tidak berjasa pada hidup saudara. Saudara menganggap kata jasa hanya untuk orang lain, untuk negara, untuk gereja. Saya kasih tahu, jasa itu untuk saudara sendiri nomor satu. Apakah saudara bisa berjasa pada diri saudara? Saudara menyimpan sesuatu kenikmatan hidup yang tidak bisa dibandingkan dengan kalau saudara punya ini, bisa ini, masih punya itu, segala macam. Tidak. Engkau dekat dengan Tuhan karena pintu gerbangmu bersih dan kudus. Itu sesuatu hal yang membuat engkau mengambil jasamu sendiri. Sebab saya ingin supaya anak-anak saya masih muda dan remaja untuk memperhatikan. Saya juga ingin saudara-saudara yang sudah sepuh, yang sudah tua, setengah umur, masih single atau sudah berumah tangga, please, berjasa untuk diri saudara sendiri. Kalau saudara bisa berjasa bagi diri saudara sendiri, saudara menghargai bahwa hidup saudara itu menyenangkan, berharga dan mahal, maka saudara, engkau karena saudara punya satu perasaan, hidupku mahal, aku kok kepingin ya menyalurkan, kasih ya, memberi ya, membagi ya. Kenapa orang tidak ingin membagi dan berjasa buat orang lain? Karena dia miskin. Seorang yang miskin tidak bisa berjasa kepada orang lain. Dan itu bukan kehendak dari firman. Kehendak dari firman adalah saudara hidup berkelimpahan. Saudara tidak boleh miskin. Bila satu negara saja menghendaki bangsa dan negaranya dan rakyatnya kaya, makmur, sejahtera. Saudara, kenapa Tuhan tidak menginginkan hal yang lebih daripada itu? Tuhan menginginkan hal yang lebih daripada itu, memberikan hidup yang berkelimpahan di dalam hidup saudara. Itu sebab sekarang kita memeriksa diri kita, apakah aku miskin? Ini punya, itu punya, semua punya, tapi miskin. Miskin apa? Miskin berjasa. Orang yang tidak merasa berjasa tidak bisa puas hidupnya. Dia akan mudah dibisikkan oleh iblis untuk melakukan kriminalitas, untuk melakukan sesuatu yang tragis, yang ekstrem. Bunuh dulu keluarga, bunuh dulu kekasih, bunuh dulu orang tua, bunuh dulu anak, terakhir kamu sendiri. Saudara melihat hari-hari kayak begitu di seluruh dunia, bukan cuma di sini aja. Saudara dan saudara harus berjasa bagi hidup saudara. Jangan ngemis jasa orang. Jangan mengharapkan orang harus berbelas kasih sama saya. Orang harus bantu saya. Orang harus kasih sesuatu kepada saya. Itu salah. Itu bukan cara Alkitab. Cara Alkitab adalah saya menjaga hidup saya sendiri sehingga saya kaya, kaya dalam segala hal. Katakan, kaya dalam segala hal. Amin. Saya ingin saudara bilang kaya dalam segala hal dengan nada suara saya. Kaya, kaya dalam segala hal. Episode terakhir hidup saya harus demikian, supaya di dunia sisa hidup ini diberkati, dibenarkan, dipakai Tuhan, dan meninggal dunia saya masuk ke sorga. Tidak ada tempat yang lain yang layak bagi saya kecuali apa? Sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, pelajaran yang sangat sederhana. Saya berharap supaya kita semua memperhatikannya. Ayat yang ke-15 dari Mazmur pasal yang ke-34. jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Saudara, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Aduh Tuhan, tapi yang salah itu dia Tuhan. Suamiku yang salah, istriku yang salah, anakku yang salah, tetangga yang salah, kolega di kantor atau di kampus yang salah. Bukan hambamu Tuhan. Tuhan bilang, carilah perdamaian dan usahakanlah. Mau apa lagi saudara? Maka saudara akan berkata dalam kerendahan hati, terima kasih Bapa, walaupun hamba tidak salah menurut hamba, tapi hamba mau melakukan apa yang baik menurut firman-Mu. Amin. Lalu saudara mau melakukan, merendahkan diri dan mencari perdamaian dengan baik saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara selalu lebih utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Belajar saudara, supaya saudara dan saya selalu dibelain Allah. Bila saya dan saudara dimusuhin, Tuhan yang membela saudara. Kenapa? Karena saudara benar. Karena saya benar. Maka Tuhan akan turun tangan. Dan saudara akan selalu diberi kemenangan dari Tuhan. Enggak usah khawatir. Bahwa kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, doa yang biasa aja, doa yang singkat aja, yang hanya beberapa kali dimohonkan, dijawab oleh Tuhan. Dan perkara mujizat terjadi. Terimalah, terimalah. Jangan pulang kosong nanti. Saudara keluar dari rumah Tuhan, saudara masuk, saudara dalam hati atau berbisik, saudara akan berkata, dalam nama Yesus, aku akan masuk rumahku ini. Sekarang berbeda. Masuklah rumah saudara dengan realita janji Allah. Engkau bukan seorang pengembara di dalam dunia ini. Engkau bukan seorang yang berusaha, oh mungkin di sini ada berkatku, oh mungkin di sini aku cocok dan ini merupakan bidangku. Saudara, engkau cuma jalan lurus aja. Katakan, saya cuma jalan lurus saja. Tuhan yang mendatangkan bagi saya semua yang baik di pinggir jalan saya. Tuhan yang akan mendatangkan. Kurang tinggi, Tuhan yang akan mendatangkan semua yang baik datang di pinggir jalan saya. Saya tidak perlu belasak-belasak. Ngerti ya maksudnya? Saya hanya berjalan lurus saja. Dan Allah Bapa saya mengirim semua yang baik di tepi jalan saya. Karena saya mentaati firman-Nya. Amin. Ini artinya kita mendidik jiwa. Kita tidak tergiur, kita tidak tergoda, apalagi kita terjebak dengan untung yang banyak, dengan ini itu segala macam. Tidak. Saya sudah bilang, kita berjalan lurus saja. Apa saudara? Berjalan lurus saja. Buang segala paham, segala kepercayaan, segala semua yang bukan dari Tuhan Yesus. Singkirkan dari jalan saudara. Tuhan dari sorga mau melihat anakku ini tulus enggak ikut sama aku, percaya kepada firman-Ku ini benar enggak, apa cuma di bibir, di mulut saja. Gerbangnya rusak. Oh, saudara, Tuhan melihat saya dan Anda berjalan lurus pada iman kita. Kita tidak bisa dipengaruhi dan kita tidak mau masuk di dalam segala faham dan segala kepercayaan-kepercayaan yang lain. Maka dari sorga, katakan, maka dari sorga, mata Tuhan mendeteksi jalan saya, bahwa saya mau berjalan lurus, tidak menggak-menggok. Maka saya percaya Tuhan mendatangkan bagi saya di kiri kanan jalan saya semua kebaikannya. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag kejus indo bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.

0: from Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Sebuah lagu yang hits banget dan dinyanyikan oleh penyanyi senior aslinya, Chandra Darusman. Kalau dulu sahabat Petra ada yang pernah tahu namanya Chai Sero. Ya, ini tadi dinyanyikan ulang oleh seorang penyanyi yang kebetulan karena sakit dan sudah almarhum, Vidi Aldiano bersama Chandra Darusman. Judulnya tadi Kau, ya. Buat sahabat-sahabat Petra semuanya yang siang hari ini terus mendengarkan Petra, terima kasih sebagai lagu pembuka. Enak di suasana yang cukup redup, cukup sejuk di sekitar Jalan Damai tentu saja. Demikian juga mudah-mudahan di hadapan dan di sekeliling sahabat Petra semuanya, di mana saja juga enak pokoknya, apapun, agak panas, mungkin agak dingin, agak anget gitu. Semuanya kita nikmati hari ini biar kita juga menyatu dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang lagi ada masalah segera diselesaikan dan saya yakin semuanya ada solusinya. Dan yang paling bisa memutuskan adalah sahabat Petra semuanya. Siapa tahu butuh inspirasi, butuh sebuah masukan. Ya. Siapa tahu dengan lagu-lagunya Petra di Gita Prima sampai 1 jam ke depan ya. Lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits di beberapa tahun kebelakang. Tadi yang recyclean ya, tapi walaupun di cover tapi sudah lama juga, 2019. Aslinya 2000 atau 90-an gitu kalau nggak salah. Atau bahkan 80-an. Lagu yang kedua, sahabat Petra, siapa tahu di antara sahabat Petra ada yang lagi suntuk. Lagi apalagi kusut. Lagi ada masalah gitu. Atau mungkin lagi kebalikannya, lagi bersyukur semuanya apapun yang terjadi. Dan semuanya bisa dipilih gitu. Dan salah satunya untuk menuju sesuatu yang dipilih, kadang-kadang kita perlu sebuah inspirasi. Nah, salah satu lagunya yang kayaknya bisa menginspirasi agar kita dapat tetap adem, entah bahagia, entah lagi sedih ya, karena semuanya sesuatu yang normal. Lagunya dari Odi Agam. Kalau ini 80-an tapi juga dinyanyikan oleh beberapa penyanyi muda. Sebuah lagu yang mengingatkan kita kepada sesuatu yang di atas segalanya. Dan mudah-mudahan ini juga membuat sahabat Petra semuanya mendapatkan sebuah suasana yang baik. Baik itu solusi maupun memang butuh keadaan yang menenangkan. Akhirnya sahabat Petra, kita harus ingat yang di atas terus, apapun.

Sahabat Petra, apapun pergulatan Sahabat Petra hari ini. Lama saya tidak menggunakan kata pergulatan ya. Cukup dalam dan bagi saya tidak terlalu familiar, tapi kayaknya pas banget untuk siang hari ini untuk mencoba mewakili Sahabat Petra semuanya kalau merasa terwakili. Karena namanya pergulatan, kalau ada di olahraga ya memang pergulatan dengan berguling-guling. Ya, pergulatan yang tidak harus negatif, tidak harus sedih, tapi pergulatan kebahagiaan bisa juga gitu. Yang semuanya kadang-kadang juga membuat kita lupa bahwa ada saatnya nanti setelah kita senang, kita bahagia, suasana yang menggembirakan, lupa bahwa itu nanti juga akan lama-lama beralih ke suasana yang biasa, dan mungkin juga itu menjadi modal untuk kedepannya untuk semakin baik tentu saja, dan juga untuk pergulatan yang arahnya bersedih gitu. Tentu saja semuanya tadi saya sudah nyampaikan di awal bahwa apapun tetap kita yang menjadi penentu mau diarahkan kemana gitu. Jadi untuk sahabat Petra semuanya, apapun situasi ataupun suasana hati yang sekarang lagi dirasakan, mudah-mudahan bisa dinikmati ya. Kalau yang lagi senang terus dinikmati dengan sewajarnya, yang lagi bersedih dinikmati untuk mencari sebuah pemecahan. Dan kuncinya tetap sahabat Petra sendiri, bukan orang lain, itu yang perlu. Kalau tidak diingatkan kadang-kadang kita juga lupa, dan tadi lagu tadi juga mengingatkan kita semuanya bahwa ada kalanya memang kita mempunyai keterbatasan yang pada titik tertentu kita harus mengingat yang di atas. Dengan mengingat aja sahabat Petra, kadang-kadang kita sudah mendapatkan sebuah kelegaan gitu. Nah, dimulai dari situ terus akhirnya mau kemana gitu. Ya, sahabat Petra, lagu yang kedua, sebelumnya sahabat Petra yang mau request boleh ya. Silakan ke 0856-0204-5567. Jangan lupa nanti saya juga akan ngobrol sesuatu yang simpel-simpel saja untuk refreshing buat kita semuanya, untuk membiaskan sebuah informasi yang bisa melupakan yang mungkin kurang pas untuk hari ini. Tetap saya ingatkan untuk tetap optimis sahabat Petra. Seperti yang dikatakan oleh Atik CB, lama kita tidak mendengarkan lagu ini sahabat Petra. Yang mau request sebelum kita ngobrol, silakan di 0856 0204 567.

0: Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Sahabat Metro masih di Gita Prima. Sebuah lagu dari Henry Manuputi, judulnya Maafkan. Sebuah lagu yang sudah cukup lawas, dan ya di balik liriknya ada sebuah kata yang kita harus ingat, membedakan antara sebuah ketulusan juga sebuah hasrat gitu. Mudah-mudahan seneng, terutama buat Mas Didi. Ya, saya pilihkan yang rada-rada gimana gitu. Mas Didi di sekitar Jalan Magelang. Sehat selalu, Mas. Terima kasih terus mendengarkan Petra juga. Lama-lama. Kapan-kapan ketemu kita sambil makan sate. Bicara tentang Jogja. Bicara tentang sketsa Jogja gitu. Sekali lagi saya terus, Mas Didi. Dan sukses untuk semuanya. Salam buat putri-putrinya juga yang sudah semakin dewasa. Hebat, pokoknya salam hebat juga, karena saya ingat masih kecil-kecil dulu, sekarang udah pada gede semuanya gitu. Mbak Ratna juga di Jalan Gejayan katanya minta lagunya Jikustik, Menggapemu. Sudah saya siapkan, nanti bisa dinikmati. Tapi sebelumnya Sobat Petra, seperti biasa di Gita Prima, kita tidak hanya mendengarkan lagu tapi juga mencoba mengangkat sebuah informasi yang lagi viral, atau bukan hanya viral tapi juga hal-hal yang kecil yang mungkin kita melupakan, atau kita perlu diingatkan, atau sesuatu yang biasa tapi kita lupa gitu. Atau kita menganggap tidak perlu tapi ternyata perlu, dan sebaliknya. Menganggap, saya menilai ini sesuatu yang menarik tapi belum tentu buat sahabat kita juga menarik. Tapi paling tidak sekilas memberikan informasi yang mungkin suatu saat nanti kita juga akan ada manfaatnya gitu. Sahabat Petra, kita tahu ya, Jogja ini penuh dengan perkembangan bisnis ya, atau apakah itu melalui UMKM, kemudian pergerakan bisnis yang lain gitu. Di tengah-tengah kita semuanya mengakui banyak dunia bisnis, banyak yang masih penuh perjuangan, dan ini masih juga dirasakan oleh kita semuanya gitu. Kalau beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang maraknya, semakin suburnya perkembangan kafe ya, di mana-mana ada istilah Jawanya ting telecek gitu. Ya, semuanya ada yang buka baru, tapi memang ada juga yang tutup gitu. Jadi tidak semuanya indah, ternyata banyak yang tertarik dengan bisnis kafe karena mungkin di Jogja menjadi pusat, salah satu pusat berkumpulnya orang-orang atau teman-teman mahasiswa dari berbagai daerah. Jadi perlu tongkrongan. Sehingga bahkan sekarang di daerah dekat saya sana, sekali lagi pernah mengatakan juga bahwa berdampingan, bahkan hanya beda 1 kilo atau 500 meter, sudah di situ ada namanya kafe-kafe yang modelnya bukan gede-gede gitu, tapi yang kecil-kecil dengan rumah kontrakan gitu. Kemudian duduknya di trotoar gitu. Ya, menarik gitu. Di luar itu atau di sebelum maraknya kafe yang tumbuh di Jogja, sahabat Petra, kita juga di Jogja ini juga salah satunya terkenal selain dengan kendaraan tradisionalnya, andong, kemudian becak. Nah, satu lagi yang mungkin di antara kita masih beranggapan bahwa yang namanya angkringan ya, itu sebenarnya sebuah tempat makan yang sederhana gitu aja. Ya, tidak apa ya, saya enggak tahu, mungkin momentumnya tepat muncul sehingga menjadi sebuah ciri khas, atau menjadi sebuah anggapan bahwa itu tempat baru untuk pilihan untuk makan dan cocok untuk para mahasiswa tentu saja. Atau siapa saja yang mau ngobrol santai di situ dengan posisi wak-wakan gitu. Dengan kata-kata yang muncul sesuai hati ya, dengan curhatan, dengan posisi duduk yang waduh bebas gitu. Ya, jadi itulah namanya angkringan. Nah, sahabat Petra, kita tahu ya, di mana-mana juga ada. Kalau saya lihat data baru ini, Jogja ini sekarang masih ada 9.000-an kurang lebih, sahabat Petra. 9.000-an angkringan, dan saya enggak tahu apakah juga nasibnya kayak kafe-kafe yang berjamur atau menjamur kemudian ada yang tutup, ada yang sukses, ada yang bisa bertahan. Tapi saya kira itu hukum alam ya, artinya
biasa, ada yang semakin laris, ada yang sedang, ada yang biasa, ada yang kurang gitu. Karena kalau semuanya laris ya disyukuri, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Mesti ada beberapa daerah mungkin tidak tepat posisinya atau lokasinya, atau rasanya yang beda, atau mungkin harganya yang naik, atau mungkin faktor X yang nggak tahu kok tiba-tiba atau tidak laku di situ gitu. Nah, sebenarnya Sobat Petra, ini ada sebuah artikel dari kompas.com. Biar kita tidak salah berlanjut, atau bukan hal penting sih, tapi untuk pengetahuan kita bahwa ternyata bukan Solo atau Jogja, Sobat Petra, sejarah angkringan ya. Kalau kita sejauh ini mengetahui bahwa angkringan seolah-olah ya banyak melihat dari Jogja, karena memang Jogja banyak menjadi pusat pengembangan angkringan, tapi ternyata kalau kita lihat sejarah ke belakang, ternyata angkringan ini bukan dari Jogja, Sobat Petra. Dan di Jogja ini lebih karena perkembangan sehingga merambah ke Yogyakarta. Sekali lagi, karena kehadiran para mahasiswa dari berbagai daerah membuat budaya angkringan semakin dikenal luas gitu. Nah, kalau di Jogja ini memang terkenal namanya angkringan gitu. Tapi ternyata kalau di Solo beda lagi, Sobat Petra. Masyarakat lebih akrab menyebutnya sebagai HIK gitu, hik gitu. Ya, sebuah nama yang beda gitu. Dan ternyata angkringan ini kalau saya baca sekilas ini dari sebuah daerah di Klaten gitu. Pada era 70-an tuh muncul inovasi, jadi berubah penggunaan gerobak dorong, karena sebelumnya bukan model gitu, tapi model di cangking atau ditaruh di atas kepala gitu. Jadi sekali lagi bahwa yang kita kenal sejauh ini namanya angkringan itu ternyata berasal dari sebuah daerah yang berkembang, yang pertama di berkembang di Solo, kemudian menyebar ke ke Yogyakarta dengan nama angkringan gitu. Dan Sobat Petra, pembelinya biasanya menikmati hidangan sambil berdiri dan nangkring gitu, makanya disebut namanya angkringan gitu. Jadi tahun 50-an itu jadi modelnya masih pikulan, Sobat Petra. Dan kemudian mereka berkembang seperti biasa, namanya bisnis juga berkembang sesuai kebutuhan dan dinamisasi yang ada. Dari yang namanya pikulan gitu, yang tadinya ada yang dicincin gitu awalnya, kemudian di atas kepala, kemudian pikulan, kemudian kemudian berkembang menjadi sebuah gerobak gitu. Jadi sekitar tahun 30-an itu seseorang di daerah mana? Di daerah Klaten gitu terkenal yang namanya seseorang yang mengembangkan bisnisnya di Solo gitu. Jadi sebelum dikenal luas, cikal bakal usaha ini, angkringan ini, Sahabat Petra, ternyata berasal dari sebuah desa yang bernama Ngerangan ya, yang saat ini terletak di Kecamatan Bayat Klaten, itu intinya ya. Jadi sebelumnya dari Bayat Klaten gitu. Tokohnya namanya Pak Karso Jukut alias Mbah Jukut gitu. Kemudian ia merantau, tadi sudah sampaikan, di Solo sekitar tahun 30-an mencari kehidupan yang baik gitu. Nah, dari situ berkembang akhirnya sampai sekarang, Sahabat Petra. Jadi sekali lagi, angkringan ini ternyata bukan dari dari Jogja atau dari Solo, ternyata awalnya kalau saya baca dari kompas.com ini, Sobat Petra, dari sebuah desa atau wilayah namanya Bayat, daerah Bayat, Kabupaten Klaten. Nah, sekarang yang berkembang, dan Sobat Petra juga sudah merasakan, ada sebuah pertanyaan, banyak orang yang mengatakan murah di sana, pincuk gitu istilahnya ya, yang dikaretin gitu, sekarang kalau nggak salah 3.000-an ya. Katanya memang relatif murah gitu. Tapi akhirnya Sobat Petra, kalau berkembang lagi,
terutama laki-laki, cowok satu bungkus nggak cukup, akhirnya makan tiga gitu. Jatuhnya ya akhirnya tambah minum jahe gitu sahabat Peter. Kalau kita bicara harga, jatuhnya ya seperti nasi Padang sekarang yang katanya dengan ayam bisa 10 ribuan.

Sahabat Beta, sekarang jam 1 lebih 37 menit. Seperti biasa di Gita Prima, kita akan mendengarkan satu lagu dari Ghost Plus. Dan kebetulan juga di request oleh seorang teman, Mas Dedi, yang katanya biasanya ada Ghost Plus 1, tapi mau di request. Boleh, silakan. Kebetulan juga pas banget jamnya. Ya, Mas Dedi spesial gitu untuk Sahabat Beta yang lain juga, sambil kita mengenang sebuah grup band yang fenomenal sampai saat ini juga masih dikenal oleh lintas generasi. Lagu Ghost Plus yang diminta, sebuah kisah sedih katanya.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.
8: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

Masih di kita Prima Sobat Petra, dan terima kasih untuk semuanya yang terus mendengarkan 105,7 Petra FM Jogja. Ada yang WA, katanya Om Rudi. Katanya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk keponakannya, atau ya katanya si keponakannya yang sekarang berumur 19 tahun, namanya Mbak Tias, katanya di Merican gitu. Selamat ulang tahun Kak Tias di Merican dari Om Rudi katanya. Dan lagunya katanya harus sesuai Om katanya. Tapi juga mengucapkan selamat pokoknya ya.

Sekali lagi buat Mbak Tias di mana tadi, di Merican, selamat ulang tahun, lancar semuanya, semakin baik semuanya. Juga untuk sahabat Petra semuanya yang hari ini juga mungkin berulang tahun, selamat untuk semuanya di situ. Dan tentu saja lancar semuanya juga dan terus sehat. Juga selamat buat semuanya yang bukan hanya ulang tahun tapi berhasil mencapai sesuatu yang memang diharapkan, entah sekecil apapun gitu, tetap wajib diucapkan selamat. Jadi bukan hanya hal yang besar-besar, termasuk juga ketika kita akan melakukan sesuatu yang baik-baik gitu. Tidak harus sesuatu yang besar, tapi kadangkala dengan timing yang tepat, dengan momentum yang tepat, sebuahnya kebaikannya sekecil apapun akan bermanfaat bukan buat orang lain. Sekali lagi selamat buat semuanya. Dan sekarang sudah jam 1 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Saya akan pamit sahabat Petra, besok ketemu lagi.

0: Jalan Damar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Sari, Jalan Damai, Petra, 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, marketing, 085-6020-24567, 0274-885-481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856-0020-24567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kejasendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar.

0: Petra, ada sebuah ungkapan berbunyi demikian. Kata-kata yang benar belum tentu enak didengar. Kata-kata yang enak didengar belum tentu benar. Ya, dan memang kita sebagai manusia memiliki kecenderungan suka dengan kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang manis, kata-kata yang menyenangkan, walaupun belum tentu kata-kata itu benar, ya. Tapi kita senang dong dengan pujian, dengan penghargaan atau sanjungan. Walaupun sekali lagi belum tentu kata-kata itu benar. Mungkin kata-kata itu diucapkan oleh orang sekedar untuk membuat kita senang. Sementara kita kadang-kadang juga punya kecenderungan tidak terlalu suka dengan kata-kata yang benar, tapi di telinga kurang enak, ya, kritik, ya, kemudian atau bahkan mungkin yang lebih agak tinggi lagi kadarnya kritik keras atau keluhan atau teriakan atau apapun juga, tapi barangkali kata-kata itu justru mengandung kebenaran. Namun kadang-kadang sebagai manusia kita merasa tidak mau menerima hal tersebut, ya. Nah, dalam konteks bisnis, saya selalu bercerita kepada teman-teman bahwa kalau kita mendengar kata-kata yang tidak enak di telinga, ya, tidak enak didengar tadi, tapi itu mengandung kebenaran, tentu seharusnya kita berterima kasih. Sebab begini, kalau customer kita, pelanggan kita itu masih mau memberikan kata-kata, feedback, masukan, apapun juga bentuknya, yang walaupun di telinga tidak enak didengar, tapi kalau mereka masih mau memberikan, artinya mereka masih mau berbisnis dengan kita, mereka masih mau peduli, mereka masih mau menjalin hubungan. Sebaliknya, kalau mereka sudah diam, tidak ada feedback, tidak apapun juga, sangat mungkin mereka hanya diam-diam dan langsung pergi, sehingga Anda tidak punya peluang lagi untuk memperbaiki diri, meneruskan hubungan untuk kelanjutan bisnis tersebut. Ya, jadi kita justru harus berterima kasih terhadap orang-orang yang mau memberikan masukan tersebut, kata-kata yang di telinga barangkali tidak enak didengar tadi. Nah, dalam konteks pengembangan pribadi, salah satu guru, ya, pernah berkata bahwa orang yang brengsek, ya, digunakan kata-kata yang sangat ekstrim, ya, orang yang brengsek adalah guru sejati. Jadi kalau kita menemui orang yang dalam tanda kutip kita sebut brengsek tadi, yang kata-katanya tidak enak, perilakunya tidak enak, sesungguhnya itu adalah guru sejati kita. Karena dialah yang memberikan kesempatan kita untuk bertumbuh, berkembang, menjadi lebih bijaksana, lebih pintar, lebih mampu memahami orang lain, dan lebih mampu mengendalikan diri kita sendiri. Nah, itulah sharing saya hari ini dari saya, Agustus Zigno. Semoga bermanfaat, selalu semangat, selalu hebat.
1: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
3: The Voice of Love.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.9.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: To Dag K. Jacinto Bellum.
0: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jacinto. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jacinto. Untuk di Jogja, Jacinto ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga

0: Di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat gulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jasilo.
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM
3: Petra FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militair yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Kita untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Petra FM.
1: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Love and Inspiration
0: Petra 105.7 FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.

0: 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
0: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: tetap tersenyum.
1: Yalah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres. Stres.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lutu, Ihe Ye, Embun, dan Teratai.

0: dikisahkan di sebuah kolam yang airnya berlumpur. Tumbuh di sana pohon bunga teratai muda. Suatu hari, saat daun teratai membuka mata, memulai sebuah hari, dia merasa takjub dengan alam sekitarnya. Dan tiba-tiba, si daun teratai merasakan di atas hijau daunnya ada setitik embun yang hinggap begitu lembut dan bening. Dengan ceria disapanya si embun. "Hai kamu, engkau siapa? Dari mana datangmu? Kok tiba-tiba ada di atas punggungku?" Si embun pun menjawab, "Aku biasa dinamakan embun. Saat menjelang pagi, di alam semesta ini mengandung uap air yang terbawa hembusan angin dan menciptakan titik air yang menyerikan seperti diriku sekarang ini. Wah, aku senang sekali bisa bertemu dan ditemani kamu," kata si daun teratai. "Maaf teman, aku tidak bisa menemanimu berlama-lama. Karena bila sebentar lagi matahari mulai bersinar, aku pun harus segera pergi," jawab si embun. "Kenapa mesti pergi? Tetaplah di sini, bersahabat denganku." "Bukan aku tidak mau, tetapi begitulah sifat alam. Setiap embun di pagi hari, sebentar kemudian segera menguap bila tertimpa sinar matahari." Sesaat sang matahari mulai terik, daun teratai pun memohon, "Tolong, tetaplah di sini, embun. Jangan pergi." Namun, secepat itu pula, si embun harus berlalu. Keesokan harinya, saat daun teratai memulai hari, dia begitu gembira melihat sahabatnya kembali berada di punggungnya. Dia pun menyapa riang. "Hai sobat, kita berjumpa lagi." Si embun balas berkata, "Hai juga, maaf, kita belum saling kenal. Aku embun pagi." "Loh, bukankah kamu embun yang kemarin?" "Bukan, aku embun hari ini. Aku tidak ada hubungannya dengan embun yang kemarin. Tetapi engkau sama persis dengan embun kemarin. Tetes air yang lembut, bening, dan menyejukkan. Kenapa bisa berbeda?" "Entahlah, aku ada ya seperti inilah. Selalu baru dan segera pergi bersama datangnya mentari pagi." Dan tidak lama kemudian, embun itu pun segera menguap tertimpa sinar matahari. Peristiwa serupa pun terjadi dari hari ke hari, dan setiap hari daun teratai tetap tidak mengerti mengapa embun yang sama setiap hari selalu tidak mengakui dirinya sebagai embun yang kemarin. Saat hari-hari berlalu terus hingga berganti bulan, si daun teratai pun berumur semakin tua, mulai terkoyak, akhirnya menguning, dan kemudian siap digantikan oleh tunas daun teratai yang baru. Sama seperti daun teratai dan tetes embun, setiap hari yang kita punyai seolah sama persis seperti hari-hari kemarin yang telah kita lalui. Sesungguhnya, Meitian, Tususing Teitian, setiap hari adalah hari yang baru. Hari baru yang penuh dengan kesempatan baru. Mari kita nikmati setiap hari sebagai suatu harapan yang menggairahkan. Hari baru yang patut kita syukuri, sekaligus kita isi dengan bekerja keras, penuh gairah untuk mewujudkan setiap impian kita, sehingga memungkinkan kita menciptakan prestasi yang luar biasa yang dapat kita kenang sebagai memori indah yang membanggakan.
1: Petra FM.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @PDAM Tirta Sembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Ingin mendengarkan lagu

0: Parmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Mana kampus? Barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Dikisahkan ada seorang pekerja kontraktor menghadap kepada bosnya. Dia mengajukan pengunduran diri karena merasa dirinya sudah tua dan telah cukup lama mengabdi. Dia bekerja sebagai mandor yang mengepalai semua tukang-tukang di berbagai proyek. Setelah mendengar maksud kedatangannya, sang bos berkata, "Ya, dengan berat hati, kami akan melepas Pak Mandor. Perusahaan ini sebenarnya masih membutuhkan tenaga dan pengalaman Bapak. Bapak adalah salah satu pekerja terbaik yang dimiliki oleh perusahaan ini. Tetapi ada satu permintaan saya sebelum Pak Mandor pensiun dan pergi dari sini. Kami mohon Bapak membuat dan menyelesaikan satu unit rumah pesanan terakhir. Demi meninggalkan kesan baik dan mengabulkan permintaan bos yang terakhir, Pak Mandor tidak keberatan mengerjakannya." Keesokan harinya, dia mulai bekerja seperti biasa untuk rumah terakhir yang harus diselesaikan. Hanya saja, ada yang berbeda kali ini. Dia bekerja tidak segiat sebelumnya. Dia tidak seteliti seperti dulu di dalam memilih berbagai bahan-bahan bangunan dan alat-alat yang akan digunakan. Dia tidak sepeduli dulu dalam mengecek dan menjaga kualitas rumah yang sedang dibangun. Maka tidak mengherankan apabila pesanan rumah itu akhirnya dapat diselesaikannya dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada biasanya. Tentu dengan kualitas seadanya. Dengan penuh semangat, Pak Mandor menemui bosnya untuk memberi laporan dan menyerahkan kunci-kunci rumah beserta detail kelengkapannya. Bos menerima kunci rumah itu, lalu berkata, "Terima kasih Pak Mandor. Kami harus merelakan Bapak berhenti bekerja di perusahaan ini. Apapun yang telah Bapak abdikan selama ini, rasanya tidak dapat kami hargai dengan sekedar materi. Sebagai tanda terima kasih, saya selaku pribadi dan mewakili perusahaan tidak dapat memberikan apa-apa kecuali ini." Seraya menyerahkan kembali kunci tadi, "Rumah ini sebagai hadiah dari perusahaan untuk Bapak beserta keluarga." Pak Mandor spontan terdiam, tertunduk malu. "Terima kasih bos. Saya atas nama keluarga sangat menghargai pemberian rumah dari perusahaan tempat saya menghabiskan masa kerja. Sesungguhnya saya merasa malu dan kecewa dengan diri saya sendiri. Karena rumah pesanan terakhir yang baru saja saya selesaikan tidak saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata justru rumah inilah yang diberikan kepada saya dan akan menjadi rumah milik saya satu-satunya." Pak Mandor menyesali sikapnya justru di akhir perjalanannya mengabdi bekerja. Dia telah mengecewakan dirinya sendiri dengan tidak menjalankan tanggung jawab seperti yang seharusnya.

0: pendengar yang budiman, sebenarnya peran dan tugas apapun yang kita emban adalah fuja dan tekuajen, proses tanggung jawab tanpa henti sampai kita laksanakan semua tugas secara baik dan tuntas. Jelas, sikap positif seperti ini membutuhkan dedikasi dan integritas yang tinggi. Untuk memiliki sikap kekayaan mental seperti ini memang tidak mudah. Apalagi kita hidup di sekeliling orang-orang yang minim budaya seperti ini. Maka kita membutuhkan kesadaran untuk membiasakan diri dalam memberi yang terbaik, bahkan lebih dari yang diharapkan. Jika kita memiliki tanggung jawab dan integritas yang kuat, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berkarya, pasti akan tersedia tempat yang terbaik untuk kita berusaha dan mengembangkan diri sampai ke puncak kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.6.

0: berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Love and inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu. Hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta.

0: Rupiah dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.4.

0: Mulagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lutu Ihe Ye, Embun dan Teratai.

0: dikisahkan di sebuah kolam yang airnya berlumpur. Tumbuh di sana pohon bunga teratai muda. Suatu hari, saat daun teratai membuka mata, memulai sebuah hari, dia merasa takjub dengan alam sekitarnya. Dan tiba-tiba, si daun teratai merasakan di atas hijau daunnya ada setitik embun yang hinggap begitu lembut dan bening. Dengan ceria disapanya si embun. "Hai kamu, engkau siapa? Dari mana datangmu? Kok tiba-tiba ada di atas punggungku?" Si embun pun menjawab, "Aku biasa dinamakan embun. Saat menjelang pagi, di alam semesta ini mengandung uap air yang terbawa hembusan angin dan menciptakan titik air yang menyerikan seperti diriku sekarang ini. Wah, aku senang sekali bisa bertemu dan ditemani kamu," kata si daun teratai. "Maaf teman, aku tidak bisa menemanimu berlama-lama. Karena bila sebentar lagi matahari mulai bersinar, aku pun harus segera pergi," jawab si embun. "Kenapa mesti pergi? Tetaplah di sini, bersahabat denganku." "Bukan aku tidak mau, tetapi begitulah sifat alam. Setiap embun di pagi hari, sebentar kemudian segera menguap bila tertimpa sinar matahari. Sesaat sang matahari mulai terik, daun teratai pun memohon, "Tolong, tetaplah di sini, embun. Jangan pergi." Namun, secepat itu pula, si embun harus berlalu. Keesokan harinya, saat daun teratai memulai hari, dia begitu gembira melihat sahabatnya kembali berada di punggungnya. Dia pun menyapa riang. "Hai sobat, kita berjumpa lagi." Si embun balas berkata, "Hai juga, maaf, kita belum saling kenal. Aku embun pagi." "Loh, bukankah kamu embun yang kemarin?" "Bukan, aku embun hari ini. Aku tidak ada hubungannya dengan embun yang kemarin. Tetapi engkau sama persis dengan embun kemarin. Tetes air yang lembut, bening, dan menyejukkan. Kenapa bisa berbeda?" "Entahlah, aku ada ya seperti inilah. Selalu baru dan segera pergi bersama datangnya mentari pagi." Dan tidak lama kemudian, embun itu pun segera menguap tertimpa sinar matahari. Peristiwa serupa pun terjadi dari hari ke hari, dan setiap hari daun teratai tetap tidak mengerti mengapa embun yang sama setiap hari selalu tidak mengakui dirinya sebagai embun yang kemarin. Saat hari-hari berlalu terus hingga berganti bulan, si daun teratai pun berumur semakin tua, mulai terkoyak, akhirnya menguning, dan kemudian siap digantikan oleh tunas daun teratai yang baru. Sama seperti daun teratai dan tetes embun, setiap hari yang kita punyai seolah sama persis seperti hari-hari kemarin yang telah kita lalui. Sesungguhnya, Meitian, Tusesing Teitian, setiap hari adalah hari yang baru. Hari baru yang penuh dengan kesempatan baru. Mari kita nikmati setiap hari sebagai suatu harapan yang menggairahkan. Hari baru yang patut kita syukuri, sekaligus kita isi dengan bekerja keras, penuh gairah untuk mewujudkan setiap impian kita, sehingga memungkinkan kita menciptakan prestasi yang luar biasa yang dapat kita kenang sebagai memori indah yang membanggakan.
1: Petra FM.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
3: Love and Inspiration,
4: Petra 105.7 FM.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata korek. Saudara, untuk menyalakan kompor atau lilin, kita biasa atau bisa menggunakan batang korek api yang digoreskan ke bagian yang kasar dan kemudian akan muncullah api. Korek api adalah sebuah alat untuk menyalakan api secara terkendali. Kehadiran korek api memang sudah cukup lama dalam kehidupan kita, yakni jauh sebelum adanya korek gas. Kemasan korek api dibuat sedemikian rupa dengan gambar yang cukup beraneka ragam. Karenanya tak heran jika kemudian ada beberapa orang yang tertarik untuk mengumpulkannya. Dan salah satunya adalah almarhum ayah Linda yang mengkoleksi korek api selama hampir 50 tahun. Tak heran jika kemudian jumlah kotak korek api yang berhasil dikumpulkan adalah sangat banyak.

Saudara, korek mempunyai beberapa arti, antara lain alat pematik api atau geretan. Korek api yang ditemui dalam kehidupan di masyarakat kita dijual bebas di toko-toko dalam bentuk paket sekotak. Sebatang korek api terdiri dari batang kayu yang salah satu ujungnya ditutupi dengan suatu bahan yang umumnya adalah terbuat dari fosfor yang akan menghasilkan nyala api karena gesekan ketika digoreskan terhadap suatu permukaan khusus. Seiring dengan perkembangan zaman, korek tidak lagi terbuat dari batang kayu, akan tetapi dikemas dalam tabung kecil yang berisi gas. Tinggal klik, langsung keluar api dan siap digunakan sebagaimana mestinya. Korek, apapun bentuknya, mampu menghasilkan api yang menerangi sekeliling yang gelap. Meski api yang dihasilkan oleh korek mulainya sangat kecil dan tidak berbahaya, akan tetapi kenyataannya dapat juga loh membakar apapun yang tersentuh olehnya. Bukan hanya lilin, kompor api, ataupun kertas semata, akan tetapi juga dapat membakar rumah, bahkan hutan yang sangat luas. Karenanya perlu bijak menggunakan korek sebagai sumber nyala api. Jangan biarkan, hanya karena api kecil, kebakaran besar pun akhirnya terjadi. Karena siapapun kita tentu tidak ingin kehilangan semua harta benda ataupun juga orang-orang terkasih dalam sekejap hanya karena terbakar api, bukan? Demikian halnya dengan dosa. Meskipun kecil, harus segera dipadamkan agar kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan tetap bertumbuh dan tentunya semakin kuat. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kasih karunia Kristus telah kembali mempersatukan kita di ruang gembala menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di sepanjang bulan Juni kita belajar sebuah tema besar, mengisi gereja kembali. Maka edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026, kita melanjutkan pembelajaran kita dalam tema pandangan salah tentang gereja, yang diambil bacaan firman Tuhan dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27. Karena itu, kini mari kita siapkan hati, pikiran, dan segenap jiwa kita untuk tertuju pada Allah. Dan karena itu, sejenak bersama kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali dengan di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah yang menerangi hati, pikiran, dan jiwa kita, sebuah pujian menghantarkan kita serikat persaudaraan.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah segala hormat, sembah, puji dan syukur kami hanya kepadamu. Kami sungguh bersuka cita atas perbuatan tanganmu yang melimpahi kehidupan kami dengan kasih setia dan kemurahan. Sebagaimana hari ini kami merasakan perlindungan dan pemeliharaanmu di sepanjang hari hingga malam hari ini, engkau kembali persatukan kami, segenap sahabat Petra di hadiratmu untuk terus bertumbuh dalam kebenaran sabdamu. Kami ingin kembali mengisi gereja supaya sungguh hadir sebagai kesatuan tubuh Kristus dan sebagai saksi yang berkarya dalam garam dan terang dunia. Karena itu mari ya Roh Kudus, engkau membuka hati, pikiran dan jiwa kami, menerangi batin kami, mampukan kami sungguh untuk dapat mendengar, mengerti dan menjadi pelaku-pelaku sabdamu. Urapi hambamu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya di dalam rahmat dan belas kasihanmu, apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendakmu. Segala dosa dan kesalahan kami mengakui, menyesali, dan kami berharap belas kasih pengampunanmu. Dan kini Bapa bersabdalah, kami anak-anakmu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini pandangan salah tentang gereja. Bersama kita mendengar pembacaan firman Tuhan, surat 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 27 di dalam perikop banyak anggota tetapi satu tubuh. Demikian sabda Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan.
dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia, diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita belajar pandangan salah tentang gereja. Ada sindiran tentang jemaat saat beribadah ke gereja dengan disebut istilah 4D, yaitu datang, duduk, diam, dan dengar. Sindiran untuk menunjukkan jemaat yang begitu pasif, hanya datang, beribadah, dan kemudian pulang begitu saja. Ironinya jemaat demikian bukan hanya ada, tetapi justru lebih banyak daripada yang melayani. Dan tipe jemaat ini juga rentan untuk kemudian meninggalkan gereja. Mereka seakan tidak merasa punya beban jika nantinya mereka meninggalkan gereja. Dan bagi gereja pun, ketidakhadiran mereka mungkin juga tidak terlalu terasa. Mengapa kita masih mendapati jemaat-jemaat pasif? Karena mereka sendiri memiliki pandangan yang salah tentang gereja. Apa yang terjadi dengan pandangan yang salah tentang gereja? Begitu banyak, dan mari kita memahaminya. Pertama, khotbah yang memanjakan. Banyak orang merasa bahwa gereja yang baik adalah di mana dirinya merasa nyaman sampai di tingkat dimanjakan. Layaknya sebuah restoran yang memberikan makanan sesuai seleranya, maka demikian juga gereja seharusnya menyampaikan khotbah yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan didengarnya. Padahal gereja bukanlah restoran, namun lebih tepatnya malah tempat praktek dokter, rumah sakit. Karena ketika kita datang ke dokter, dokter akan mengatakan apa yang harus dikatakan untuk kesehatan tubuh kita. Sebab jika dokter hanya mengatakan sesuai dengan keinginan kita, apa yang ingin kita dengar, malah nantinya penyakit bisa bertambah parah dan tidak dapat ditangani dengan baik. Kedua, pandangan yang salah tentang gereja adalah datang untuk dilayani. Beberapa orang berpendapat bahwa gereja harus memberikan pelayanan yang baik. Maka ketika segala sesuatu yang ditemukan tidak lagi sesuai dengan harapan, misalnya ketika fasilitas gedung tidak nyaman, pelayan gereja tidak dirasakan ramah, khotbahnya terasa membosankan atau diulang-ulang, mereka dengan mudah berencana untuk pindah gereja. Sahabat Petra, ketahuilah, tidak ada gereja ideal. Kalau kita mencari kekurangannya, pasti akan ada saja yang kita dapati.
Yang perlu dilakukan adalah menyadari ada sesuatu yang dapat dilakukan untuk memulihkan dan memperbaiki kekurangan yang ada. Kita ada di gereja bukan untuk dilayani, namun untuk ambil bagian dan bersama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. 3. Salah pandang tentang gereja adalah yang penting maju. Ternyata bukan hanya pribadi yang bersifat egois, gereja juga cenderung bisa menjadi begitu egois. Tanpa disadari gereja begitu mementingkan dirinya sendiri. Gereja hanya memikirkan bagi perkembangan dirinya sendiri atau jemaatnya sendiri. Memang bersikap mandiri diperlukan, tetapi ukuran dewasa bukan sekedar mandiri. Harus juga diimbangi berpikir yang lebih luas dan kesadaran akan tujuan yang lebih besar. Gereja perlu memikirkan cara agar dapat bekerja sama dengan gereja lain, menjawab isu-isu kemanusiaan atau lingkungan, bersama-sama maju dan berkembang, bukan malah menjadikan gereja lain sebagai persaingan di dalam kehidupan pelayanannya. 4. Salah pandang dari gereja adalah pekerjaan itu sekuler. Jadi pekerjaan dianggap bagian dunia sekuler di luar gereja, sebab gereja adalah dunia rohani. Jadi biarlah hal-hal rohani ditangani oleh kaum rohaniawan saja. Ini benar-benar salah. Semua aspek kehidupan kita, entah itu pekerjaan, profesi, keluarga, rumah tangga, semuanya memiliki arti rohani. Dan setiap pribadi sebenarnya juga adalah bagian dari gereja, karena gereja adalah orangnya. Semua pekerjaan itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan duniawi yang lepas dan dianggap sekuler. 5. Salah pandang tentang gereja adalah mengatakan saya bukan hamba Tuhan. Jadi istilah hamba Tuhan dan jemaat secara tidak sadar menciptakan pemahaman yang keliru. Banyak jemaat yang berpikir bahwa hamba Tuhan adalah mereka yang memiliki jabatan gerejawi, mereka yang melayani penuh waktu di gereja. Padahal kenyataannya tidaklah seperti itu. Hamba Tuhan adalah setiap umat Tuhan, apapun profesinya, memiliki kesadaran bahwa perannya sebagai garam dan terang dunia. Dan panggilan itu menjadikan kita bersekutu untuk dibangun dalam persekutuan dan siap diutus untuk melayani dan bersaksi. 6. Salah pandang tentang gereja adalah mengatakan bahwa dunia ekonomi bisnis dan dunia sosial politik itu kotor. Jadi bisnis dan politik kemudian dianggap kotor, sehingga beberapa orang berpikir bahwa bisnis dan politik itu dilepaskan, ditanggalkan, dan ditinggalkan bila kita akan memasuki pelayanan di gereja. Sungguh kesalahan besar. Pelaku bisnis dan politik justru dapat terlibat dalam pelayanan, di mana aspek keuntungan dari bisnis atau kekuasaan dari politik tidak menjadi tujuan utama bisnis dan politik, melainkan akan menjadi alat untuk melayani sesama manusia, untuk memulihkan kehidupan, dan tentunya justru untuk memuliakan nama Tuhan. Bukankah Rasul Paulus sendiri, selain melayani, kita juga mendapati bahwa ia hidup sebagai pengusaha tenda, seperti dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3. 7. Salah pandang tentang gereja karena menganggap pelayanan bagi jemaat itu hanya di gereja, sehingga kita fokus utama pelayanan bagi jemaat ada di gereja saja. Padahal sejatinya itu hanyalah langkah awal dari tujuan yang lebih besar, supaya justru ada pelayanan gereja dan kemudian jemaat siap untuk menindaklanjuti, melanjutkan dalam pelayanan dan kesaksian bagi lingkungan sekitar.
tugas ke dalam gereja adalah bersekutu. Tetapi gereja punya tugas keluar di mana jemaat ambil bagian dan peran untuk bersaksi dan melayani. Karena itu pekabaran Injil tidak boleh ditinggalkan dan hanya menjadi tugas panggilan gereja, artinya secara institusi, tetapi tidak lagi menjadi bagian dari umat. Kedelapan, gereja adalah hanya bagi orang-orang suci. Orang lalu beralasan, saya masih berdosa, saya tidak pantas masuk gereja, saya tidak tahu banyak akan firman Tuhan. Maka hanya orang-orang yang dianggap suci dan pantas saja yang dapat diizinkan terlibat dalam kehidupan gereja. Disinilah Abigail van Buren pernah menegur keras, gereja adalah rumah sakit bagi pendosa, bukan museum yang justru bagi orang-orang suci. Gereja seharusnya justru menjadi tempat untuk memulihkan jiwa seperti rumah sakit yang memulihkan tubuh. Karena itulah kekuasaan Yesus Kristus yang juga kemudian dinyatakan, diturunkan, dan dikaruniakan bagi gereja. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, inilah beberapa pandangan yang salah yang menjadi penyebab jemaat menjadi begitu pasif. Dengan demikian gereja lalu hanya menjadi komunitas, kalaupun tampaknya hidup begitu tertutup bagi banyak orang. Padahal gereja juga sejatinya menjadi komunitas yang terbuka dengan berbagai orang dari latar belakang yang masing-masing siap untuk saling berbagi, siap untuk saling membangun, dan siap untuk bersatu. Karena itulah hari ini firman Tuhan melalui ucapan Rasul Paulus menegaskan dan menggambarkan bahwa gereja adalah sebagai satu tubuh Kristus. Maka tidak ada yang boleh pasif dalam sebuah tubuh. Karena jika ada organ yang pasif, tubuh malah menjadi sakit dan bahkan menjadi disabilitas atau cacat, dan bukan hal yang normal. Jangan sampai gereja ditinggalkan karena kita hanya membiarkan jemaat-jemaat pasif. Ketika kita mendiamkan pandangan-pandangan yang salah yang begitu lama terjadi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ambillah peran dan juga ambil bagian dirimu dalam kehidupan pelayanan gereja. Karena sebagaimana dinyatakan firman Tuhan, kita diselamatkan, tetapi kita juga menjadi bagian dalam satu tubuh Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema. Mari kita resapi, renungkan, dan hayati sebuah pujian menghantarkan kita. Kami perlu kau Tuhan.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa Pencipta langit dan bumi. Dan di dalam sang firman putramu yang tunggal, juru selamat dan penebus kami yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas perbuatan tanganmu yang senantiasa memelihara dan melindungi. Kami bersyukur atas sabdamu yang telah menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami pun boleh tersadar dan bertanggung jawab dengan mengambil bagian dalam kehidupan gerejawi sebagaimana kami menjadi anggota dari tubuh Kristus. Dan bersama doa ini kami panjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari bencana, perpecahan, dan segala kejahatan. Pulihkan bangsa dan negara kami. Karuniakan hikmat bagi segenap para pemimpin bangsa kami yang takut akan Tuhan, dan biarlah sungguh bangsa kami boleh menyatakan kerajaan Allah, di mana kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan berlimpah atas kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Tuhan, peliharalah jemaat-Mu supaya mereka tetap dapat bertahan sampai mereka bertumbuh, berakar dalam kebenaran sabdamu, berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya sungguh mereka menghadirkan sebagai tubuh Kristus yang berkarya untuk memulihkan banyak mereka yang terpanggil, mereka yang boleh percaya, mereka yang kemudian mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatanmu. Berkati juga Radio Petra Ladang Tuhan, di mana kami memuji, menyembah, di mana kami bertumbuh dalam kebenaran sabda Tuhan. Maka Tuhan memberkati, memelihara ladang Tuhan ini. Tuhan pun juga senantiasa memberkati setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Saat ini kami juga mengingat segenap sahabat Petra, mereka yang lemah dan sakit, yang menantikan belas kasih Tuhan untuk melawat dan menjamah untuk memulihkan mereka, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sukiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Bapak Slamet Diwates. Kami pun membawa serta jemaatmu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Ponirah Leo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikdo, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejonimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujinah, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumati Puspo Sarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarsih Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsih Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Bapak Hadi, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Suradi, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Trihardono,
Ibu Surini Siksta Rudi Prasetya, Saudari Fernanda Sikska Putri Valentine, Ibu Suharti Sukamto, dan juga bagi Ibu Esti Wiatse yang esok akan menjalani operasi di rumah sakit. Demikian juga kami membawa segenap jemaat Tuhan dari berbagai gereja, Bapak Widianto, Ibu Satari, Ibu Tarno, Ibu Srini, Bapak Kuswardi, Bapak Suprianto, Bapak Yunartono, Bapak Dr. Purwoko, Bapak Dr. Bandrio, Bapak Mulyati, Bapak Wiranto Sudarmono, Bapak Subiantoro, Bapak Wardoyo, Bapak Daryanto, Bapak Darmawan, Bapak Edi Kris, Bapak Joni Sianipar, Ibu Suyut, Bapak Bejo Sutrisno, Bapak Tuyatno, Ibu Rujito, Bapak Wartono Saputra, Bapak Praptomo, Ibu Yunita Srip, Ibu Krisna Tuti, Bapak Condro, Bapak Adi Seputro, Mbak Adelita, Mbak Gama, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Ibu Sariman, Ibu Sunarno, Ibu Hernawaningsih, Bapak Hasto, Ibu Tintin Sumarni Sutopo, Mbak Ana Priyo, Ibu Riwayat Daryanti, Bapak Paulus Bawole, Eyang Legowo, Ibu Ninik Prayogo, Ibu Iska, Ibu Partia Tekno, Ibu Sungkono, Ibu Sugito, Ibu Santoso, Ibu Krisna Tuti, Ibu Kiswo Sugino, Bapak Sudarsono di wilayah 2, Ibu Suraji dan Mbak Alin, serta Bapak Sumedi. Demikian juga bagi segenap sahabat Petra yang tidak dapat kami sebut satu persatu, kami memohon Tuhan melawat dan menjamah di dalam belas kasih dan rahmat Kristus, dan oleh kuasa darah kudusmu, Tuhan karuniakan kekuatan, penghiburan, kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan. Juga berkati keluarga yang berduka, karena telah Engkau panggil pribadi terkasih, almarhum Ibu Priskila Wardini Suhatmati, almarhum Ibu Aris Al Romlah Dompas, yang telah Engkau panggil kembali ke pangkuanmu. Tetapi keluarga berduka cita karena kehilangan dan kapedotan katresnan. Kiranya Tuhan menghibur sebagaimana janji sabdamu, dan segenap mereka yang berduka, mereka boleh mendapat kekuatan penghiburan untuk melanjutkan kehidupan kembali, dan mempercayai kuasa Kristus, bahwa di dalam Kristus mereka yang telah mati tetap hidup di dalam rahmat dan kemurahan-Mu. Kini Bapa, kami mohon pemulihan-Mu, Engkau senantiasa memelihara, melindungi keluarga Bapak Trisandi Arinugro dan putra terkasih Mas Noel. Kami pun juga mendoakan segenap poro eyang adi yuswa atau mereka yang berusia lanjut, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rutrikana, Ibu Welbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang Slamet Riawan, dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Herianto, Ibu Ponirin di Kricak, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo di Pepantan Putat, GKC Palian. Juga bagi Bapak Pendeta Emeritus Sutikno dan Bapak Pendeta Emeritus Filipus Hartono. Dan segenap adi yuswa sahabat Petra, kami bersyukur rahmat-Mu menganugerahkan umur panjang. Kami berdoa dan memohonkan Tuhan sempurnakan dalam kekuatan, kesehatan. Tuhan mengiringi mereka dalam damai dan sejahtera. Kini kami menyerahkan keluarga kami dalam tuntunan Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebenaran sabdamu untuk saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Lindungi dan pelihara keluarga kami, jauhkan dari berbagai godaan, cobaan, penyakit, ataupun kecelakaan. Tuntun anak-anak kami yang belajar, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab untuk menunaikan tugas kewajiban pembelajaran mereka.
Mereka yang menghadapi ujian, mereka yang menyelesaikan segala tugas akhir pun Tuhan topang, supaya mereka pun dapat melewati oleh karena pertolongan Tuhan, dan segenap hasil studi anak-anak kami pun boleh menjadi persembahan, memberikan yang terbaik, di mana menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Kepada anak-anak kami pun yang bekerja, Tuhan anugerahkan supaya pekerjaan mereka pun boleh menjadi saluran berkat Tuhan, supaya melalui pekerjaan tangan anak-anak kami pun juga menjadikan nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, kami pun berseru dan memohon rahmat-Mu karuniakan penolong yang sepadan dan pasangan yang seiman, sehingga anak-anak kami sungguh hidup berkeluarga, diberkati, dipersatukan Tuhan sebagai keluarga yang kekal, kudus dan tidak terceraikan, sebagai keluarga yang menjadi saksi perjanjian Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Suami istri yang merindukan momongan, Tuhan kiranya anugerahkan seturut waktu dan cara Tuhan, supaya mereka pun boleh bersuka cita untuk mengasuh mendidik anak perjanjian. Sampai dengan demikian, anak cucu kami mengenal-Mu, mengasihi-Mu, menjadi bagian rahmat keselamatan-Mu turun-temurun. Dan kami pun berdoa bagi pergumulan kami pribadi lepas pribadi yang tidak dapat terucapkan. Bapa, karuniakan kami iman, pengharapan dan kasih, supaya kami tetap dapat bertahan di tengah berbagai pergumulan-pergumulan kami.

apa bekerja? Untuk menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, doa kami begitu panjang dan jauh sempurna. Karena itu ampunilah setiap permohonan yang tidak berkenan, tetapi kami percaya Engkau telah mendengar dan Engkau memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Karena doa ini kami panjatkan bukan beralaskan kebaikan amalan kesalehan kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Maka kini bagian kita untuk mencerahkan segenap sisa hidup kita dengan berjalan di jalan Tuhan dan hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Menyongsong pengutusan dan berkat, mari kita siapkan diri sebuah pujian meneguhkan kita. Musafir, hendak kemana?

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita, melanjutkan ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari dan mengambil bagian dalam pelayanan sebagai wujud untuk mengisi kehidupan gereja kembali. Karena itu kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dan hidup sebagai pelaku firman. Kini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Gembala Menyapa edisi Selasa 9 Juni 2026. Dan bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 68 27 4241. Saya ulangi, 0858 68 27 4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sekalipun kebersamaan kita terasa begitu singkat, tetapi juga banyak ucapan tutur kata saya yang menjadi tidak berkenan. Dan karena itu saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristian Nugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16, atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
7: Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Hai, Karmu lagi.
3: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
2: Tudag keja sendo belum.
3: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
5: Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yeremia pasal 20 ayat 7-18. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada ayahku, mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia sangat bersuka cita. Biarlah orang itu menjadi seperti kota-kota yang dijungkirbalikkan Tuhan tanpa belas kasihan. Biarlah ia mendengar teriakan pada pagi hari dan pekik perang pada tengah hari. Oleh karena aku tidak terbunuh dalam kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburku dan rahimnya mengandung untuk selamanya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yeremia pasal 20 ayat 18. Mengapakah aku keluar dari kandungan untuk melihat kesusahan dan kedukaan sehingga hari-hariku berakhir dalam rasa malu? Renungan hari ini berjudul Tetap Berlari Meski Lemah. Seorang pria disabilitas ingin mengikuti lomba maraton di kotanya. Beberapa temannya menasehati untuk mengurungkan niatnya itu, mengingat medan lomba yang berat. Dengan tenang pria itu menjawab, "Tenang saja, di mata orang-orang mungkin aku terlihat lemah. Tetapi aku ingin membuktikan kalau tubuh lemahku ini tidak menghalangiku untuk menyelesaikan lomba." Pria itu memang tidak menjadi juara. Tetapi ia tiba di garis akhir dengan air mata kemenangan sekalipun di urutan terakhir. Yeremia juga pernah mengalami tekanan batin yang berat. Sebagai nabi, ia sering ditolak, dihina, bahkan dipenjara karena menyampaikan firman Tuhan. Banyak orang menertawakannya. Dalam kelemahan dan keputusasaannya, ia hampir menyerah dan bahkan menyesali hari kelahirannya. Sungguh, di balik ratapannya, saya merenungkan pergumulan seorang hamba Tuhan yang jujur. Yeremia memang mengalami kelemahan, tetapi ia memilih untuk setia. Darinya saya belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari dalam dirinya, melainkan dari Tuhan yang menyertai di tengah penderitaan. Apakah kita sedang berada di titik lemah seperti Yeremia? Selama ini kita merasa telah memberikan segalanya dan berusaha setia menjalani panggilan Tuhan. Tetapi bukan penerimaan yang kita dapatkan, sebaliknya penolakan. Di titik lemah itu, hati kita sedang diuji. Apakah kita memilih berhenti atau terus melangkah dengan setia? Apapun kelemahan kita, kiranya kita dimampukan Tuhan untuk menyelesaikan pertandingan iman kita dengan setia. Sekalipun tidak direspon dengan baik, Tuhan menghendaki kita tetap setia menyelesaikan panggilannya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45 65
00888880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom, selamat malam sahabat Petra dimanapun Anda berada. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada saat ini kita berjumpa kembali dalam program Doa Malam bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Saat ini kita akan mengakhiri hari ini dengan menutupnya dengan berdoa, memanjatkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap cinta kasih yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga sampai dengan sejauh ini Tuhan menolong, memberkati, dan memelihara kami semua. Tuhan, di dalam perjalanan kami, kami menyadari bahwa kami adalah orang yang tidak sempurna, penuh dengan cacat celah dan kesalahan. Oleh karena itu Tuhan, di bawah kaki salib-Mu, kami mohon pengampunan sehingga hidup kami dibaharui dan juga kami memiliki kehidupan yang baru yang semakin hari menjadi semakin baik. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami juga menaikkan permohonan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami yang Tuhan berikan, dan kami mohon berkat-Mu bagi keluarga kami atas setiap rencana, atas setiap apa yang dilakukan oleh keluarga kami, biarlah Tuhan berkati. Setiap usaha karya yang kami lakukan, biarlah Tuhan pakai untuk mendatangkan berkat bagi kehidupan keluarga kami. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, mereka yang saat ini duduk di bangku sekolah. Kiranya Tuhan memberkati sehingga proses pendidikan yang saat ini sedang berlangsung boleh Tuhan pakai untuk menuntun anak-anak kami memiliki pengetahuan, dan pengetahuan itu menjadi sarana bekal bagi masa depan mereka. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami juga menyerahkan untuk keberadaan saudara-saudari kami, mereka yang saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati sehingga Tuhan menganugerahkan berkat bagi mereka untuk mendapatkan tempat kerja yang baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Terlebih Tuhan akan memberkati dan menjamin masa depan anak-anak kami melalui tempat yang baik yang Tuhan tetapkan. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sudah waktunya untuk memiliki pasangan hidup. Kiranya Tuhan berkati sehingga anak-anak kami di waktu Tuhan yang tepat mendapatkan pasangan hidup yang tepat sesuai dengan kehendak dan kemurahan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang masih merindukan hadirnya keturunan. Kiranya Tuhan berkati sehingga mereka mendapatkan berkat, kekuatan, dan juga pengharapan di tengah masa menanti jawaban doa dari Tuhan. Teguhkanlah dan juga buatlah mereka mengerti atas setiap rancangan Tuhan bagi kehidupan keluarga. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga mengingat untuk saudara-saudari kami, orang tua kami, mereka yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan akan memberkati sehingga melalui kemurahan-Mu boleh Tuhan tolong sehingga mereka dapat dipulihkan. Mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit, dalam masa pemulihan di rumah ataupun dimanapun kami berada, saat ini membutuhkan berkat pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan akan memulihkan melalui setiap sarana yang kami upayakan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga menyerahkan untuk keberadaan kelangsungan hidup kami di tengah lingkungan masyarakat. Biarlah Tuhan memberkati dan memakai kami sehingga dimanapun kami berada mampu menjadi sumber kesaksian bagi saudara-saudara, rekan kami, sahabat kami, sehingga melalui keberadaan kami sungguh dapat memancarkan terang Kristus dimanapun kami berada. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami juga berserah untuk keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia.
Kiranya Tuhan berkati sehingga bangsa yang saat ini dalam berbagai keberadaan dan pergumulannya boleh diberikan berkat kekuatan oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang terkena musibah bencana, baik yang ada di Sumatera ataupun di tempat-tempat lainnya, kiranya Tuhan berkati sehingga mereka mendapatkan berkat, kekuatan, dan penghiburan. Juga mendoakan untuk para pemimpin bangsa, biarlah Tuhan berikan kearifan dan kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin bangsa kami dengan baik, sungguh-sungguh, penuh dengan ketaatan dan juga takut akan Tuhan. Bapa dalam surga, kami pada saat ini juga menyerahkan untuk pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan. Banyak sekali yang kami rasakan Tuhan, kami bergumul dengan hubungan satu dengan yang lain di antara kehidupan keluarga, dalam kehidupan bersama lainnya, sehingga kadang di tengah luka yang selalu ada itu kami selalu merasakan kesesakan. Tetapi kami tolong Tuhan sehingga kiranya kami semua diberikan kekuatan hati, kelegaan hati sehingga dapat menyikapi semua persoalan yang ada dengan baik. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudari kami, mereka yang mulai undur dari hadapan Tuhan oleh karena berbagai persoalan yang mereka hadapi atau tekanan, atau bahkan mereka meragukan kuasamu, biarlah Tuhan akan tarik mereka kembali, memberikan berkat jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka semua dapat menemukan jalan baik di dalam Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, banyak sekali yang ingin kami sampaikan kepadamu. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah, Tuhan sang sumber pengharapan sejati, sumber kekuatan yang menjadikan kami semua mampu untuk terus bertahan, dan Engkaulah Allah tempat bernaung.

Sahabat Petra, demikianlah doa malam telah kita naikkan kepada Tuhan. Saat ini, saya Pendeta Julius Setiawan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sehat ceria, Tuhan memberkati.

0: Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi untuk Tuhan.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Pada saat tertentu, Tuhan izinkan kita berjalan di dalam lembah kekelaman, lembah kesedihan, ketidakpastian dan kekhawatiran. Namun di saat yang lain, Tuhan akan memberikan gunung sukacita itu

Bapak, Ibu, Saudari-saudara, Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Saudari-saudara sekalian? Kiranya kasih, berkat, dan kesetiaan dari Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi pada hari ini, Selasa 9 Juni 2026, bersama dengan saya, Pendeta Samuel Andi Prasetyo dari GKJ Demak Ijo. Bacaan sabda yang akan kita renungkan bersama pada program Embun Pagi hari ini diambilkan dari kitab Hosea pasalnya yang ke-8 ayat 11 sampai 14 dengan tema Selalu Setia pada Tuhan. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Allah di tempat yang maha tinggi, Allah yang senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, Allah yang senantiasa hadir, menolong, dan menuntun dalam setiap laku kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala kasih-Mu Tuhan pagi hari ini, Engkau memberkati dan menyertai kami, juga Engkau memberkati di dalam kami beristirahat, dalam istirahat malam hari tadi, dan pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan yang segar, sehat, tak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Juga bagi kami dan rekan-rekan kami yang di malam hari tadi masih harus berjaga, masih harus bekerja, masih harus berkarya. Sampai saat ini pun, sampai pagi hari ini pun Tuhan juga masih senantiasa memberkati dan menyertai. Itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Maka pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan karya aktivitas kami, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kuasa-Mu yang kudus berkarya dan memampukan kami, sehingga kami yang lemah dan terbatas ini boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, merenung-renungkannya dan boleh melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Maka berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, bacaan sabda kita dari Hosea pasal 8 ayat 11 sampai 14 yang demikian kesaksian firman-Nya. Sungguh Efraim telah memperbanyak misbah. Misbah-misbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaran-Ku, itu akan dianggap sebagai mereka sebagai suatu yang asing. Mereka mencintai kurban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu, tetapi Aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang dengan setia mendengar, memelihara dan berjuang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bagian dari sabda Tuhan kita bagi hari ini diberikan tema Selalu Setia pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita sudah sangat familiar dengan peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Secara sederhana artinya adalah kebaikan dibalas dengan kejahatan, cinta dibalas dengan pengkhianatan, kasih dibalas dengan kebencian, dan lain sebagainya. Lalu apa relevansi dari peribahasa kita pada saat ini dengan bacaan kita?
Kalau kita membaca secara utuh, Bapak Ibu, ada dimensi air susu dibalas air tuba. Ada kenyataan bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya dalam perjanjian lama. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tetapi justru cinta, justru kasih dari Allah itu dibalas dengan perselingkuhan dalam tanda kutip. Artinya apa? Artinya orang-orang Israel pada waktu itu menyembah ilah yang lain. Allah sedemikian setia, Allah sedemikian mengasihi bangsa Israel, umatnya itu, tetapi justru bangsa Israel, umatnya itu, serong dan meninggalkan Allah, menyembah pada ilah-ilah yang lain, utamanya adalah Baal. Maka Allah melalui Nabi Hosea mengungkapkan kekecewaannya, mengungkapkan rasa sakit hatinya kepada umatnya, kepada bangsa Israel, dan secara lebih khusus kepada Israel Utara. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, dan terkhusus dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-11 sampai ke-14, di sana disampaikan bahwa Efraim memperbanyak mesbah, tetapi mesbah-mesbah yang dibuat oleh Efraim itu bukan mesbah-mesbah untuk mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah. Maka kemudian mesbah-mesbah itu dijadikan oleh mereka untuk berbuat dosa, karena mereka mempersembahkan kurban kepada ilah yang lain. Bahkan ketika Allah menuliskan baginya banyak pengajaran, itu akan dianggap oleh mereka sebagai sesuatu yang asing. Mengapa demikian? Karena hati mereka sudah condong kepada allah-allah yang lain, kepada ilah-ilah yang lain. Hati mereka tidak lagi terpaut kepada Allah, sang sumber kehidupan mereka, Allah yang menuntun nenek moyang mereka dari tanah perbudakan Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Mereka sudah memalingkan hati mereka, memalingkan diri mereka, memalingkan muka mereka, tidak lagi kepada Allah yang hidup, tidak lagi kepada Allah yang benar, tetapi kepada para ilah-ilah buatan manusia. Mereka mencintai korban sembelihan, mempersembahkan daging, memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Mengapa? Karena mereka melakukannya itu bukan untuk Allah, tetapi mereka melakukannya itu untuk ilah-ilah yang baru saja membuat mereka terpikat, yang membuat mereka berpaling, yang membuat mereka meninggalkan Allah. Maka Allah akan mengingat kesalahan mereka. Allah akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Dalam konteks kita pada saat ini, mereka akan dihancurkan oleh bangsa Asyur. Mereka akan menjadi umat Tuhan yang tercerai-berai, 10 suku yang pada akhirnya tidak tahu kemana perginya, tidak tahu kemana larinya dan lain sebagainya. Israel telah melupakan pembuatnya. Israel telah melupakan Allah yang berkuasa atas seluruh semesta. Mereka mendirikan istana-istana. Yehuda pun juga demikian, memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tetapi Allah akan meruntuhkan mereka. Dan apa yang akan dilakukan oleh Allah itu adalah ketetapan untuk meluruskan mereka. Allah membiarkan bangsa Asyur untuk memerangi Israel Utara. Allah juga membiarkan bangsa Babel untuk merangi Israel Selatan atau Yehuda. Bapak Ibu, Saudari-saudara, air susu dibalas dengan air susu.
tobat, kesetiaan, cinta kasih dari Tuhan dibalas dengan perselingkuhan, dibalas dengan menyerongkan hati, tidak setia, tidak taat kepada Allah, tetapi justru meninggalkan Allah dan menyembah ilah-ilah yang lain. Dan ilah yang mereka sembah adalah ilah buatan manusia yang tidak memiliki kuasa apapun. Tapi justru mereka meninggalkan Tuhan yang berkuasa, dan justru mereka menyembah ilah-ilah buatan manusia itu. Sahabat Petra yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita kontekskan dengan relevansinya dengan kehidupan kita saat ini, kita boleh bertanya pada diri kita, jangan-jangan dalam diri kita, dalam hati dan dalam pikiran kita, sebenarnya hati, pikiran, diri kita tidak lagi terpaut kepada Allah, sang sumber kehidupan, tetapi kita condongkan pada ilah-ilah di masa kini. Kita condongkan pada kesenangan-kesenangan pribadi kita. Kita condongkan pada kekayaan yang kita miliki. Kita condongkan pada kepandaian yang ada pada diri kita, talenta, jabatan, dan lain sebagainya. Jangan-jangan hari ini pun kita sama seperti orang Israel ini, mendirikan mesbah bagi Tuhan, bersekutu melayani, ikut ambil bagian dalam karya pelayanan di gereja maupun dimanapun Tuhan menempatkan kita, tetapi sejatinya hati kita jauh dari Tuhan. Sejatinya diri kita telah kita condongkan kepada ilah yang lain, ilah modern di saat ini. Tidak lagi berpaut sepenuhnya kepada Allah, tidak lagi berpaut sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi diri kita, hati kita, kita condongkan pada hal-hal duniawi. Jangan-jangan kita saat ini sudah mulai bergeser. Yang kita agung-agungkan di mulut kita memang Allah, tetapi di hati kita yang kita agungkan adalah talenta, kepandaian, dan apa yang kita miliki, dan kita menjadi pribadi yang sombong secara rohani. Yang kita agung-agungkan dalam hati kita jangan-jangan adalah kekayaan dan jabatan kita. Yang kita agung-agungkan di dalam hati kita jangan-jangan adalah hal-hal duniawi yang kita miliki, yang sebenarnya itu adalah fana adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat Petra, mari kita melihat diri kita. Jangan sampai kesetiaan yang Tuhan nyatakan kepada kita, kita balas dengan menyakiti hatinya karena kita menyondongkan diri kita kepada hal-hal yang lain, menggeser posisi Allah dalam diri kita sebagai pusat atas kehidupan kita, dan kita geser kepada hal-hal dunia. Jangan sampai kita seolah-olah mempersembahkan persembahan yang kudus kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak berkenan karena hati kita tidak ada di situ, hidup kita tidak ada di situ, dan kita lebih mencondongkan diri kita kepada ilah-ilah yang lain. Melalui kisah Nabi Hosea, sungguh kita diingatkan untuk kita berefleksi. Sungguh kita diingatkan jika kita saat ini sudah melenceng, kita diingatkan untuk kembali. Jika kita saat ini sudah pergi jauh meninggalkan Tuhan, meskipun mulut kita masih memuji namanya, kita diingatkan untuk kembali ke track kita. Seluruh kehidupan kita, pikiran, hati, dan mulut kita, kita condongkan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita, mari kita responi dengan selalu setia kepada Tuhan. Dalam hati, pikiran, mulut, dan dalam tindakan kita secara nyata, kita wujudkan kesetiaan total itu kepada Tuhan, sehingga seluruh apa yang kita miliki di kanan dan diri kita, di kiri kita, di sekitar kita, tidak menjadikan kita
berubah, tidak menjadikan kita mencondongkan diri kita pada hal-hal duniawi tersebut, tetapi seluruh laku kehidupan kita terus kita wujud nyatakan seturut dengan kehendak Tuhan. Selalulah ingat dan berjaga serta waspada, karena hal-hal yang ada di sekitar kita bisa menjadi berhala-berhala modern. Hal-hal yang ada di sekitar kita, bahkan yang kita miliki, bisa menjadi ilah-ilah bagi kita. Selalu setia kepada Tuhan, maka hidup kita akan senantiasa dituntun, disertai, dan dibentuknya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, mari kita bersatu teduh sejenak dan kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami. Ternyata di sekitar kami ada banyak ilah-ilah, berhala-berhala modern, yang bisa saja merenggut hati kami daripada-Mu, yang bisa saja membelokkan diri kami, hati kami daripada-Mu. Sama seperti umat-Mu di masa lampau, mereka mendirikan misbah-misbah, mempersembahkan kurban-kurban, tapi hati mereka telah dicondongkan kepada ilah-ilah yang lain. Kami Tuhan, jangan kiranya Engkau biarkan hati kami, diri kami juga mencondongkan diri pada hal-hal duniawi, pada talenta, kepandaian, kemampuan kami, pada kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi kiranya Tuhan, kami terus setia dan taat kepada-Mu, sebagaimana Engkau juga setia kepada kami, setia memberkati kami. Kiranya dalam setiap laku hidup kami Tuhan, kami terus menjadikan Engkau sebagai fokus, sebagai tujuan yang utama dalam hidup kami, dan itu mewujud dalam tindakan dan karya kami secara nyata. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, memberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga apa yang kami lakukan, kami kerjakan, boleh kami lakukan, kami kerjakan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkanlah Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh laku hidup dan laku juang kami. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Saya Pendeta Samuel Andi Prastio dari GKJ Demak Ijo undur diri. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, dan selamat juga untuk mengasihi orang lain di hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.

Pada suatu kali, ada seorang anak kecil datang ke sebuah toko hewan peliharaan. Lalu ia menghadap kepada pemilik toko itu sambil berkata, "Pak, apakah di sini ada jual anak-anak anjing yang kecil?" Lalu pemilik toko berkata, "Di sudut dari ruangan ini ada sebuah kandang. Isinya penuh dengan anak-anak anjing yang kecil." Lalu anak itu mendapati ada sebuah kandang isinya banyak anak anjing yang kecil. Kemudian ia mengangkat satu persatu sambil memperhatikan dengan teliti kepala, kaki, dan juga ekornya. Setelah itu ia kembali ke pemilik toko itu sambil bertanya, "Pak, berapa harga seekor anak anjing itu?" Lalu pemilik toko menyebutkan suatu jumlah. Kemudian anak itu berkata, "Beberapa hari lagi saya akan kembali ke toko ini. Saya akan membeli seekor dari anak anjing itu." Lalu pemilik toko itu berkata, "Jangan lama-lama, sebab anak anjing seperti ini sangat cepat lakunya. Jangan-jangan nanti kamu kembali, anak anjing itu sudah tidak ada lagi." Namun anak itu berkata, "Tidak, Pak. Saya yakin milik saya akan tetap di sana sampai saya kembali ke toko ini." Sejak hari itu, anak itu bekerja dengan giat. Dia potong rumput rumah tetangganya untuk mendapatkan upah. Dia gosok jendela rumah tetangganya untuk mendapatkan upah. Dia antar koran dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mendapatkan upah. Dan upah demi upah dia kumpulkan. Ketika jumlahnya sudah cukup, lalu ia bawa semua upahnya ke toko hewan peliharaan itu. Dan dia serahkan seluruh upahnya ke pemilik toko itu. Lalu pemilik toko berkata, "Silakan ambil seekor dari anak anjing itu." Lalu anak itu memilih seekor dan menggendongnya sambil berkata, "Pak, ini pilihan saya." Ketika pemilik toko itu melihat yang dipilih oleh anak itu, ia berkata, "Tunggu dulu. Jangan pilih anak anjing yang itu, karena anak anjing itu timpang kakinya. Pilih saja anak anjing yang lain yang masih sehat ada di sana." Namun anak itu berkata, "Tidak, Pak. Ini pilihan saya." Setelah berkata demikian, ia membalikkan badannya dan pergi. Pemilik toko masih penasaran. Kemudian dia kejar anak itu. Namun akhirnya dia hentikan langkahnya. Karena ketika dia melihat anak itu berjalan membelakanginya, ia melihat dengan jelas di bawah celana panjang anak lelaki kecil itu ada sebuah alat penyangga. Penyangga bagi kakinya yang ternyata juga timpang. Kenapa ia memilih anak anjing yang timpang kakinya? Karena ia sangat

kita bersyukur karena Tuhan Yesus memilih untuk meninggalkan segala kemuliaan, dan Ia memilih untuk menjadi sama seperti kita. Itu sebabnya Ia mengerti betul apa yang kita rasakan. Bahkan Ia ikut menangis pada saat kita sedang menangis. Tidak ada seorang pun yang mengerti dan peduli akan kita sebagaimana Allah mengerti dan peduli akan kita.

0: yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenang.
1: Bah, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

hadir di Kancah Musik Rohani Indonesia. Lovanda Sebayang dengan albumnya berjudul I Believe. Nikmati berkat Tuhan dengan puji-pujian dari Lovanda Sebayang, di antaranya Ku Percaya,

dan banyak lagi. Dapatkan segera dengan download di iTunes dan Spotify atau hubungi 0821-1216-8402, 0821-1216-8402. Lovanda Sebayang.

0: Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: keselamatan. Siapa namanya?
1: Yes.
0: Siapa namanya?
1: Yes.
0: Tepuk

0: Buadia, Buadia.
1: Hai, Carmu lagi.
2: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag kejasindo bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra,
5: Streaming Radio.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming Radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menang atas kelemahan. Tuhan adalah sumber pengharapan dan kekuatan yang tak pernah habis saat kita hendak melawan pencobaan. Firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 sampai dengan 31.
1: Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 31. Saya akan membacakannya dari ayat 1 sampai 3. Simpson di Gaza. Ketika Simpson pergi ke Gaza, di sana ia melihat seorang wanita pelacur, lalu menghampirinya. Orang Gaza diberitahu, Simpson telah datang ke sini. Lalu mereka melakukan pengepungan dan pengadaan terhadap dia semalaman di pintu gerbang kota. Semalaman itu mereka berdiam diri karena pikirnya, menjelang fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simpson tidur hanya sampai tengah malam. Ia bangun pada tengah malam, lalu ia memegang kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintunya. Ia mencabut semuanya beserta palangnya dan meletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semua itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, Simpson adalah contoh orang yang menyimpang dari Tuhan. Ia memiliki pola asuh yang benar dengan orang tua yang mengajarnya untuk mentaati Tuhan, tetapi kemudian godaan dunia menjadi terlalu menarik baginya. Alkitab menunjukkan beberapa peristiwa ketika Simpson menyerah kepada dosa. Misalnya, ia jatuh cinta pada wanita kafir dari Timnat, dan meskipun orang tuanya sudah memperingatkan, ia melanggar perintah Tuhan dengan mengawininya. Bacalah Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3. Lain waktu, ia dibuat marah oleh tipu daya istrinya dan membunuh 30 orang. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 12 sampai dengan 20. Contoh paling tragis adalah ia mengejar perempuan Filistin lainnya, Delilah, yang pengkhianatannya membuat Simpson ditangkap dan dicungkil matanya. Jika dibiarkan, dosa akan mengkamiri dan menguasai hidup kita dan juga menyebarkan akibat-akibatnya kepada orang lain. Langkah pertama untuk menang atas pencobaan adalah dengan menyadari kelemahan-kelemahan kita. Selanjutnya, kita harus mengakui ketidakberdayaan kita untuk mengatasinya dengan kekuatan sendiri. Akhirnya, kita perlu mengakui kemampuan Tuhan dalam menyelamatkan kita. Saudara pendengar, pada akhirnya, Simpson mengakui kebutuhannya akan Tuhan dan berdoa mohon kekuatan untuk melakukan serangan balasan kepada orang Filistin. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28. Semakin cepat kita memiliki perspektif final Simpson, semakin baik. Hidup yang taat adalah cara menang atas dosa.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming radio.

aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku.

Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.

tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Junior.

0: SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengan harapan sahabat Petra pagi hari ini bisa mendapatkan kekuatan, inspirasi, dan juga berkat untuk mengawali awal aktivitas Anda hari ini. Pagi hari ini sejumlah sajian sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Selain lagu-lagu rohani, kita juga nanti akan disapa dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sadheri Sucahyo dari GKJ Jatimulyo. Ada juga Dr. Salah yang akan menyapa kita dengan Guidelines for Living, petunjuk-petunjuk kehidupan untuk kita semuanya. Lalu Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang juga akan memberikan inspirasi iman untuk kita. Bagi Anda yang ingin request lagu-lagu rohani yang sangat ingin didengarkan melalui Radio Petra dan yang akan menemani pagi hari Anda, Anda bisa mengirim request dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi. Mari sahabat Petra, kita masuk ke dalam program Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Ampun pagi hari ini, Rabu 10 Juni 2026, membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama saya, Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema embun pagi saat ini adalah bertobatlah dan berbelas kasih. Berdasar dari Hosea pasal 14 ayat 1 sampai dengan 9. Sahabat Petra yang terkasih, mari sebelum kita mulai renungan embun pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang kembali membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan

Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda lagi, dan kami tidak akan berkata lagi kepada buatan tangan kami, ya Allah kami. Sebab olehmu yatim piatu mendapat kasih sayang. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan berakar seperti pohon hawar di Lebanon. Cabang-cabangnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun dan harumnya seperti Lebanon. Mereka akan kembali diam dalam naunganku dan akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Lebanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripada kulah didapati buahmu. Siapa bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa berakal budi, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, ada kisah seperti ini. Di sebuah desa pertanian, seorang petani memiliki kebun mangga yang dulu sangat subur. Namun karena kesibukan dan kelalaiannya, kebun itu tidak lagi dirawat. Rumput liar tumbuh di mana-mana, ranting-ranting kering tidak dipangkas, dan tanahnya menjadi keras. Hasil panen pun semakin menurun. Suatu hari petani itu menyadari kesalahannya. Ia mulai membersihkan kebun, mencabut gulma, menyuburkan tanah, dan merawat pohon-pohonnya kembali. Memang tidak langsung berbuah. Namun beberapa waktu kemudian, kebun yang dulu hampir mati kembali menghijau dan menghasilkan buah yang lebat. Sahabat Petra, kisah ini menggambarkan kehidupan rohani manusia. Ketika hati kita jauh dari Tuhan, dosa dan egoisme seperti rumput liar yang memenuhi kebun kehidupan. Tetapi ketika kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, Ia tidak menghukum tanpa akhir. Sebaliknya, Ia memulihkan dan menumbuhkan kembali kehidupan kita. Inilah pesan utama yang disampaikan Nabi Hosea kepada bangsa Israel. Kembali kepada Tuhan melalui pertobatan dan hidup dalam kasih yang memulihkan. Sahabat Petra yang terkasih, pada ayat yang pertama, Tuhan berseru, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu. Seringkali manusia lebih mudah mencari alasan daripada mengakui kesalahan.

menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan nasib. Namun pertobatan sejati dimulai ketika seseorang berani berkata, "Tuhan, aku salah." Pertobatan bukan sekadar merasa bersalah. Pertobatan adalah berbalik arah. Seperti seorang pengemudi yang sadar bahwa ia salah jalan. Ia tidak cukup hanya mengeluh. Ia harus memutar kendaraan dan kembali ke jalur yang benar. Demikian pula kehidupan iman. Tuhan menunggu kita kembali kepadanya. Sahabat terkasih, ayat 4 berkata, "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela." Kalimat ini menunjukkan hati Tuhan yang penuh belas kasih. Seringkali kita membayangkan Tuhan hanya sebagai hakim yang mencatat kesalahan manusia. Namun Hosea memperlihatkan wajah Allah yang juga adalah Bapa yang penuh kasih. Seperti seorang ibu yang tetap memeluk anaknya setelah anak itu mengakui kesalahannya. Demikianlah Tuhan menerima orang yang sungguh-sungguh bertobat. Belas kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan manusia. Ayat 5 berkata, "Aku akan seperti embun bagi Israel." Sahabat yang terkasih, bagi masyarakat Timur Tengah, embun itu memiliki arti yang sangat penting. Di daerah yang kering, embun menjadi sumber kesegaran bagi tanaman. Dan secara alegoris, hati manusia sering menjadi seperti tanah yang kering itu. Kekhawatiran, kesibukan, kemarahan, dan dosa membuat jiwa kehilangan kesegaran. Namun kasih Tuhan turun seperti embun pagi. Ia tidak datang dengan kegaduhan. Ia hadir dengan lembut, menyejukkan, dan menghidupkan kembali. Mungkin hari ini ada sahabat Petra yang merasa gagal, kecewa, atau lelah menjalani hidup. Dengarkanlah janji Tuhan. Kasihnya masih sanggup menyegarkan kehidupan yang terasa kering. Sahabat Petra yang terkasih, ketika kita mengalami pengampunan Tuhan, kita tidak dapat terus hidup dalam kebencian terhadap sesama. Seseorang yang telah diselamatkan oleh kasih Tuhan seharusnya menjadi saluran kasih, menjadi saluran keselamatan bagi orang lain. Kadang yang paling sulit bukan meminta ampun kepada Tuhan melainkan mengampuni sesama. Ada anggota keluarga yang melukai hati kita. Ada rekan kerja yang mengecewakan kita. Ada sahabat yang mengkhianati kepercayaan kita. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa belas kasih yang kita terima harus diteruskan kepada orang lain. Kasih yang berhenti pada diri sendiri akan menjadi dangkal. Tetapi kasih yang dibagikan akan menjadi berkat. Maka perhatikan ayat 8 yang mengatakan, "Daripada kulah didapati buahmu." Sahabat yang terkasih, pohon yang sehat menghasilkan buah karena akarnya tertanam kuat pada sumber kehidupan. Begitu pula orang percaya, kita sering sibuk mengejar hasil, yaitu keberhasilan, penghargaan, kekayaan, dan berbagai pencapaian lainnya. Namun Tuhan mengingatkan bahwa buah kehidupan yang sejati lahir dari hubungan yang benar dengannya. Jika akar kita tertanam dalam kasih Tuhan, maka buah kesabaran, pengampunan, kerendahan hati, dan belas kasih akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya bagi kita pagi ini,
Apakah hidup kita menghasilkan buah yang dapat dirasakan oleh orang lain di sekitar kita? Sahabat Petra yang terkasih, melalui Hosea 14 ayat 1-9 ini, Tuhan mengundang kita untuk melakukan dua hal penting. Yang pertama, bertobatlah. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Akuilah kelemahan dan kesalahan kita di hadapannya. Dan yang kedua adalah berbelas kasihlah. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni dan memulihkan hidup kita, demikian pula kita dipanggil untuk mengasihi, mengampuni, dan menolong sesama. Jangan biarkan hati kita menjadi tanah yang keras. Bukalah hati bagi embun kasih Tuhan. Biarkan Ia memulihkan kehidupan kita sehingga kita dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya hari ini menjadi hari di mana kita tidak hanya menerima kasih Tuhan, tetapi juga membagikannya kepada dunia di sekitar kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam belas kasih kepada sesama. Pulihkan hati kami yang terluka ya Tuhan. Lembutkan hati kami yang keras dan jadikan kami alat damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan embun pagi dari Radio Petra hari ini. Sahabat yang terkasih, tetaplah berjalan bersama Tuhan, sebab di dalam Dia, kehampaan akan berubah menjadi kepenuhan hidup. Tuhan Yesus memberkati, selamat menjalani hari Anda dengan damai. Saya Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, mohon diri.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih. Sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Sahabat Petra, barangkali hari ini sahabat Petra sudah mempunyai banyak rencana untuk sahabat Petra kerjakan. Kami berdoa sahabat Petra bisa mengerjakan semua rencana sahabat Petra dengan baik dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan sahabat Petra hari ini. Kami juga yakin kesungguhan sahabat Petra dalam bekerja, dalam berusaha, juga akan disertai oleh Tuhan yang mengasihi kita. Baik sahabat Petra, kita akan lanjut di program Bun Pagi hari ini. Kami juga masih menunggu request lagu yang lain dari sahabat Petra di 0856-0202-4567, di 0856-0202-4567.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.

0: Karmulagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
4: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
3: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
4: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
3: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
4: Maksudnya gimana sih, Pak?
3: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
5: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
2: Petra FM.